0: Khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
0: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa didirikan. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang Tua sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
0: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
4: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
5: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
4: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
5: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
4: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
6: Khusus Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Indah, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, dan juga mengecek langsung di Terbutar. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, karena itu proses pendinginan dilakukan.
5: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
5: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas jika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
8: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
9: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
10: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bripto Eklesia.
14: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Nah, titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI kembali memberikan kesempatan bagi anak-anak Nusa Tenggara Timur untuk berkuliah di Tiongkok melalui program beasiswa sarjana. Program tersebut sebagai bentuk komitmen dari organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Dewan Pengurus Daerah INTI NTT Insinyur Theodorus Widodo mengatakan bahwa program ini merupakan kerjasama dengan Nantong University Tiongkok. Menurutnya, Asia saat ini merupakan salah satu kawasan yang menjadi kiblat dalam perkembangan sistem pendidikan berkualitas tinggi. Program ini disampaikan Theo Widodo dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak NTT untuk mendapatkan bantuan pendidikan dengan skema fully funded scholarship. Dan program ini juga telah dilakukan sejak tahun 2023 diperuntukkan bagi pelajar SMA atau SMK dengan usia maksimal 21 tahun. Seleksi penerimaan beasiswa sarjana di Nantong Challenge of Science and Technology akan dilaksanakan dalam dua tahapan wawancara. Selain itu, pendengar, kemampuan berbahasa Inggris dan Mandarin serta nilai rapor menjadi bagian dari persyaratan untuk mengikuti program ini. Pendengar, informasi lainnya dari Keva Menanu dikabarkan tim penyidik gabungan Polda Nusa Tenggara Timur NTT menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka dalam perkara dugaan penyiksaan terhadap almarhumah Dr. Ica Pakaenoni. Hal itu disampaikan Ketua Tim Joint Investigasi Polda NTT Kompol Edi dalam pertemuan dengan keluarga almarhumah Dr. Ica yang didampingi tim kuasa hukum keluarga yakni Victor Emmanuel Manbait SH, Doni Herta Tiluata SH, dan Arif Rahman SH. Tim Joint Investigasi Polda NTT sendiri bertemu dengan keluarga almarhumah Dr. Ica Pakaenoni pada Senin 24 Agustus 2026 di ruang rapat Kabituas Sidik Polda NTT. Pertemuan tersebut dihadiri ayah, ibu, dan adik almarhumah Dr. Ica, Dr. Tiara, bersama tim kuasa hukum keluarga. Dari pihak kepolisian hadir Kabituas Sidik, Ketua Tim Penyidik Joint Investigation, serta anggota tim penyidik yang berjumlah sekitar 10 orang. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Oke, selamat jam 9 untuk pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Jam 9 ini merupakan jam di mana kita lagi aktif-aktifnya untuk bekerja nih, sibuk-sibuk ya. Yang di kantor mungkin sudah sedang merapikan file-file, bekerja untuk deadline hari ini dan sudah ya masih energik lah. Di pagi-pagi ini. Dan untuk pendengar setia yang mungkin di wilayah pegunungan sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke kebun ladang. Dan untuk anak-anak sekolah juga sedang belajar ya. Di jam seperti ini lagi aktif-aktifnya untuk belajar. Lagi padat-padatnya nih tugas-tugas kita ya. Oke, semangat selalu. Jangan lupa untuk tetap semangat, tersenyum selalu. Dan untuk Anda yang mungkin lagi stres, lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk, dikejar-kejar deadline dan lain-lain, tetap santai, tarik nafas dan hembuskan pelan-pelan. Kemudian katakan afirmasi-afirmasi positif pada diri sendiri bahwa apapun yang akan kita lakukan dan apapun rintangan hari ini, pasti kita bisa laluinya dengan baik. Oke, masih di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Pendengar, kami akan terus menemani Anda di pagi hari ini dan tentunya lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dan informasi juga sudah kami hadirkan. Dan sambil menemani Anda mungkin satu jam ke depan ya dalam program Alor pagi ini, karena di jam 10 kita juga akan menutup siaran kita di pagi hari ini. Dan karena itu satu jam ke depan ini akan saya temani dengan lagu-lagu pilihan dan tentunya informasi-informasi terupdate. Nah, pendengar, di pagi hari ini saya kembali update ya satu informasi untuk Anda, dan kali ini saya akan mengajak kita untuk mengetahui bahaya infeksi gigi yang memicu penyakit jantung. Nah, pendengar, penyakit gigi dan mulut yang sering dibiarkan tanpa penanganan medis dapat memicu timbulnya gangguan kesehatan organ vital. Nih, siapa nih yang suka menyepelekan sakit gigi? Nih, dengar nih. Nah, bakteri berbahaya dari dalam rongga mulut mampu masuk ke pembuluh darah manusia dengan sangat mudah. Nah, dari situ kolaborasi antara dokter jantung dan dokter gigi kini semakin sering dilakukan untuk menangani pasien secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh infeksi bakteri gigi yang ternyata memiliki jalur langsung menuju ke jantung manusia. Nah, pendengar, selain masalah gigi berlubang, kebiasaan menyikat gigi terlalu keras nih juga dapat memicu resesi gusi. Nah, pemilihan bulu sikat yang halus serta teknik yang benar sangat menentukan kesehatan jaringan rongga mulut. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya pendengar. Jadi pemilihan sikat gigi itu juga sangat penting, dan cara untuk menyikat gigi juga sangat penting. Nah, pendengar, penggunaan obat kumur mulut sebaiknya hanya dijadikan sebagai pelengkap saja setelah proses menyikat gigi selesai dilakukan. Kandungan zat kimia di dalamnya tidak boleh digunakan secara berlebihan setiap kali membersihkan gigi. Banyak orang kerap mengabaikan masalah sariawan karena menganggapnya hanya sebagai akibat kekurangan vitamin semata. Padahal, kebersihan mulut yang buruk serta daya tahan tubuh yang menurun menjadi pemicu utamanya. Nah, itu dia informasi terkait dengan bahaya infeksi gigi dapat memicu penyakit jantung. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan kita juga bisa pintar-pintar ya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik untuk gigi dan gusi kita. Oke, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Kali ini informasinya dari Manggarai Barat. Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali berjalan normal setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Hal ini disampaikan Widianti saat menggelar konferensi pers usai melakukan kunjungan kerja di Labuan Bajo pada Jumat 28 Agustus 2026.
Ia menyampaikan dukanya turut berduka yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia juga mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah terus bergerak menangani dampak bencana melalui berbagai kementerian dan lembaga sesuai tugas dan kewenangannya. Dukungan tersebut meliputi bantuan sosial dan logistik, layanan kesehatan, pemulihan konektivitas dan kelistrikan, perumahan, transportasi, distribusi bantuan berkelanjutan pendidikan, dan hingga pemulihan dokumen kependudukan masyarakat. Lebih lanjut, Widianti juga menyebut kehadiran Kementerian Pariwisata di Labuan Bajo ini difokuskan pada pemulihan sekaligus keberlanjutan sektor pariwisata. Dalam kunjungannya, ia juga bertemu pemerintah daerah, pelaku industri, asosiasi, dan pemangku kepentingan pariwisata untuk mendengar langsung kondisi serta kebutuhan di lapangan. Lagi dan lagi pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa terus akses melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selamat beraktivitas sambil kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini, dan tetap semangat, jangan lupa tersenyum untuk hari ini.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Pendengar, dari Kupang dikabarkan salah satu sektor yang menjadi perhatian Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam penanganan bencana gempa Flores adalah pendidikan. Gubernur Melki Lakalena meminta agar aktivitas pendidikan segera dipersiapkan untuk kembali berjalan mulai pekan depan, dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Gubernur Melki meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, koordinasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten bersama Kepala Sekolah di wilayah masing-masing. Persiapan tersebut meliputi pemetaan kondisi sekolah, kebutuhan sarana pendukung, serta penentuan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi setiap daerah. Ditegaskannya bahwa dalam kondisi tertentu, proses pembelajaran tidak harus dilakukan di gedung sekolah. Sekolah lapangan atau penggunaan ruang belajar sementara dapat menjadi alternatif selama memenuhi aspek keselamatan. Menurut Gubernur, teknis pelaksanaan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Pilihan tersebut dapat berupa penggunaan sekolah masing-masing, penggabungan siswa di lokasi yang aman, maupun pembelajaran berdasarkan domisili atau lokasi terdekat.

Oke teman sejati dari Muka ya, sudah menemani kita di pagi menjelang siang hari ini dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini. Edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. 31 Agustus 2026 hari Senin, di hari ini terasa begitu beda ya, seakan suasananya tenang dengan hembusan angin. Dan saya akan memberitahu kepada kita bahwa kita telah melakukan aktivitas kita. Kita telah berjuang dari hari pertama di bulan perjuangan dan kemerdekaan di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan baik. Dan di penghujung bulan ini seakan kita merasa kita sudah merdeka. Semoga kemerdekaan yang sudah kita rayakan tidak saja menjadi perayaan setiap tahunan, tetapi benar-benar kita merasakan bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang benar-benar merdeka. Bulan Kebangsaan dan Kemerdekaan di tahun 2026, sesaat lagi kita akan mengakhiri dan tentunya kita semua kembali pada diri pribadi merenung bagaimana kita merespon dan kita menjalani hari ini dengan baik. Tentunya tidak ada yang semuanya tercapai di bulan kemerdekaan ini. Pasti ada yang tersisa, pasti ada yang belum terselesaikan. Tetapi percayalah bahwa kita akan menyelesaikannya di hari baru, bulan baru, dan segala sesuatu yang tertunda di bulan Agustus ini semoga dapat tercapai di bulan September 2026. Dan tentunya setiap orang punya harapan yang berbeda-beda, punya planning yang berbeda-beda, dan apapun itu yang kita rencanakan dan gumuli, semoga itu tercapai. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di program Alor pagi ini, mengucapkan terima kasih untuk pendengar setia yang selalu senantiasa untuk mendengarkan kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terlindungi dari mara bahaya, dan kita semua dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa beraktivitas sebagaimana kita beraktivitas, dan yang sakit semoga cepat sembuh, yang lemah semoga mendapatkan kekuatan dan energi baru, segala sesuatu yang baru untuk menjalani aktivitas di hari ini dengan baik. Selamat beraktivitas, saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akan berjumpa lagi di program siaran selanjutnya tentunya di hari esok. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, dan siang Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Tambua. Sampai jumpa.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: program pengarus utamaan gender di Atambua siang ini.
1: Ya, dipenceluaskan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar di mana saja berada, senang rasanya saya Tresa Maniat kembali menyapa Anda di rangkaian acara Atambua Siang edisi hari ini. Dan terutama di sesi pertama kebersamaan kita, pendengar, kita ada di program Pengarus Utamaan Gender. Ya, dan siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa dan inspiratif ya, berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, berdaya secara spiritual, mandiri secara ekonomi. Dan di studio Satu RRI Atambua saat ini telah hadir sosok narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Beliau adalah Pendeta Yuminche Pinet STH CLC, seorang hamba Tuhan, entrepreneur sekaligus coach yang luar biasa. Salam, selamat datang kembali Bu Pendeta.
2: Shalom Kak Tresa, terima kasih buat kesempatannya.
1: Iya, luar biasa. Kami juga tentu sangat mengucapkan limpah terima kasih Bu Pendeta, di tengah kesibukan yang ada bisa meluangkan waktu juga untuk kembali hadir bagi pendengar setia RRI Atambua, khusus yang ada di Belu, Malaka, TTI juga alert. Terima kasih Bu Pendeta.
2: Iya, terima kasih juga.
1: Oke. Baik. Ya, pendengar, tentu kehadiran sumber kita yang luar biasa Bu Pendeta ini bukan sekedar teori ya, tetapi ini adalah bukti nyata atau role model bahwa seorang perempuan sebagai seorang wanitanya Tuhan mampu berdiri teguh, berdaya secara spiritual, mandiri secara ekonomi, dan berani menjadi pembuat keputusan yang membawa dampak positif, khususnya dalam mendampingi para pelaku UMKM di daerah kita. Nah, mungkin di awal ini Bu Pendeta izin, sebelum kita melangkah lebih jauh ke aksi-aksi nyata dan juga cerita praktis ya seputar pendampingan UMKM, saya ingin sedikit meminta komentar singkat ya terlebih dahulu nih. Bagaimana Bu Pendeta sendiri memaknai kesetaraan gender dari sudut pandang seorang wanita Tuhan? Apakah kemandirian dan kepemimpinan perempuan ini sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai spiritualitas yang kita hidupi, Bu Pendeta?
2: Oke, wah, pertanyaannya sangat-sangat prinsip ya, itu soal makna gender dan juga peran kita. Bagi saya, kalau secara pribadi ya, ini terlepas dari keyakinan orang kan masing-masing sesuai dengan ajaran agamanya atau nilai-nilai dalam keluarga, dia mungkin punya pandangan yang berbeda, tetapi pada prinsipnya ya, kalau kita bicara gender itu ada perbedaan antara kodrat dan gender. Jadi kalau kita mau punya definisi yang menolong kita dalam kita berperan ya, yang pertama kalau secara kodrat ya, perempuan dan laki-laki itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar ya. Misalnya kalau perempuan ya menyusui, melahirkan, itu kodrat ya. Ya, itu memang secara alami, secara secara dari dulu ya diciptakan Tuhan ya, itu itu hal yang tidak bisa dirubah. Sedangkan laki-laki ya dia tidak menyusui dan melahirkan, tetapi ya dia menghasilkan, mohon maaf, seperti sperma gitu. Dia menghasilkan benih yang memang tanpa dia ya perempuan tidak akan berfungsi gitu. Nah, kalau secara gender hari ini kan definisi gender itu bergeser ke makna sosial, peran yang di mana hari ini juga kita mendengar seperti kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan sama, itu secara bagaimana kita melihat setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita menghargai dia, tetapi kita juga harus melihat fungsinya dia itu ya tadi yang saya bilang kodratnya itu. Nah, secara spiritual ya, ini yang bagi saya landasan spiritual itu yang akan memberi identitas bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana setiap orang memaknai dirinya dalam kerangka ciptaan Tuhan. Nah, jadi kalau tanya ke saya ya, kembali ke ajaran dasar, kalau kita di Kristen ya, kita perempuan selain kita adalah bisa mendampingi laki-laki, tetapi peran perempuan itu secara spesifik akan ditemukan kalau dia jadi istri.
1: Oke.
2: Okay. Kita akan berbeda kalau perempuan yang tidak menikah dan perempuan yang menikah. Mm. Jadi mohon, bagi saya ini yang harus tergantung. Mm. Ya, kembali lagi ke perempuannya, dia ada di dalam lingkungan konteks yang bagaimana. Supaya dia tidak keluar dari apa yang harus dia jalankan gitu. Jadi ya, pada dasarnya seperti itu kata Isya.
1: Okay.
2: Saya nggak tahu ini menjawab atau tidak.
1: Ya, cukup menjawab tentunya dari pandangan Bu Pandita ya. Apapun alasannya, apapun pola pikirnya, intinya ya kita semua yang sudah terlahir sebagai seorang perempuan bangga bersyukur ya, dan tetap bertahan. Jangan sampai ada yang hari-hari ini sampai kesini gara-gara ada mungkin sesuatu hal yang membuat akhirnya, kenapa sih saya dilahirkan sebagai seorang perempuan? Tidak demikian ya, tentunya.
2: Intinya jangan dilepaskan dari kodratnya sebagai perempuan. Dia tinggal memilih bagaimana dia berperan. Kalau dia ya menerima kodratnya, yang paling mendasar ya yakni melahirkan dan menteri gitu, dengan maksimal ya.
1: Okay. Baik, luar biasa. Pertanyaan berikut ini mungkin Pandita juga sudah pernah menyampaikan, tapi tidak mengapa ya kalau di kesempatan ini kita bertanya lagi dan bisa jadi inspirasi buat kita semua tentunya ya. Bu Pendeta melayani sebagai seorang hamba Tuhan sekaligus bergerak di, kemudian Bu Pendeta menyeimbangkan ya kedua hal ini sehingga pemberdayaan spiritual juga ekonomi ini bisa berjalan berdampingan tanpa saling mengorbankan.
2: Secara pribadi ya, saya menganggap pelayanan itu ya kewajiban. Maksudnya setiap orang, sebenarnya dia hamba Tuhan atau bukan, dia harus melayani. Gitu.
1: Okay.
2: Ya, dia harus melayani, entah dia hamba Tuhan atau bukan, ya tanggung jawab dia sebagai wujud ucapan syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri, kehidupan, ya dia harus melayani. Sehingga saya sendiri sudah hampir ada 8 tahun ya, ada dalam lingkungan pelayanan sebagai pendeta di gereja saya. Terus saya juga pada saat yang sama berperan sebagai istri, berperan sebagai ibu. Terus di sela-sela waktu saya berpikir bagaimana saya bisa lebih berdampak ya, tuh ada gerakan-gerakan seperti ekonomi kreatif itu kan. Pada dasarnya saya berpikir yang pertama adalah saya harus, hidup saya harus berfungsi. Nah, jadi entah itu di keluarga, ditambah lagi juga di pelayanan, juga di usaha itu, bagi saya yang nilai yang paling pertama, saya harus berfungsi gitu. Dan saya harus terus melakukan sesuatu yang membuat apa yang Tuhan taruh di diri saya itu bisa jadi hal yang baik untuk orang lain. Nah, lalu apakah itu ada kesulitan atau bentrok gitu kan antara peran-peran ini? Bagi saya sebenarnya itu tidak ya, tidak ya, karena itu sebenarnya kita melakukan hal yang biasa sebenarnya. Kayak misalnya contoh ya, kan pulang kita habis pelayanan tetap harus mengasuh anak, terus melayani suami. Ya itu kan sesuatu yang natural ya, di rumah ya. Saya pikir orang tidak bekerja pun dia punya rumah. Hidup di rumah. Lalu ditambah kayak misalnya kita berpikir ya, oh saya di sela-sela waktu saya bisa mengisi dengan kegiatan produktif dan ternyata itu berdampak juga untuk yang lain. Jadi kalau saya secara pribadi memang awalnya itu tuh berjalan alami gitu.
1: Okay.
2: Alami, tapi akhirnya dia bisa berdampak. Memang nanti harus ada effort lebih ya, seperti kita harus belajar lebih, kita harus ya ekstra untuk bisa memperhatikan kebutuhan anak, suami tetap terpenuhi, juga pelayanan juga tidak terganggu ya. Artinya bahwa kita memang harus kita harus melakukan sesuatu itu. Mungkin ada hal lebih, ada orang santai terus kita
1: ya, sibuk
2: terus sibuk atau harus bekerja lebih gitu kan. Ya itulah intinya, kalau kita merasa bahwa dalam pengalaman saya sebenarnya saya tidak pernah bikin itu bentrok. Tapi saya bilang kalau ada kesempatan ya dikerjakan.
1: Okay.
2: Itu akhirnya lama-lama itu karena terus diulang dia jadi hal yang dengan mudah kita ingat cara melakukannya.
1: Iya, Bu Pendeta, kadang-kadang kan kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu itu kan kerjanya tidak tahu habis-habis ya. Itu saja sudah bikin kita frustrasi begitu ya, stres. Aduh, ini belum selesai, ini belum selesai. Ditambah lagi kalau kita menjadi seorang wanita karir yang berusaha seperti itu pasti akan ribet. Tapi
2: ya,
1: lagi-lagi bahwa kalau kita menikmati itu semuanya akan mengalir apa adanya.
2: Iya, bagi saya yang paling penting adalah komunikasi dengan pasangan. Karena pasangan juga kalau misalnya mau melihat istrinya misalnya juga sekaligus contoh seperti saya, ya memang ada hal-hal lain yang harus dikorbankan. Ya, seperti kan kalau misalnya beda orang yang full jadi ibu rumah tangga dengan orang yang peran ganda. Itu ibu rumah tangga, hamba Tuhan, entrepreneur, ya mungkin ada waktu-waktu yang dia tidak bisa seperti istri yang full itu 100% di rumah. Ya ini kembali lagi ke pasangan dan bagaimana itu saling menerima gitu. Dan juga setiap orang ya memang harus dihargai sesuai dengan kemampuannya atau apa keunikan yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Ya, jadi ini kembali lagi ke pasangan, dalam hal ini suami begitu kan, suami ya kalau suami juga bisa mendukung istri bahkan berbahagia ya istrinya pasti produktif karena dia kan tidak stres. Nah, tapi kalau misalnya suami begini, nah pasti istri juga tidak bisa maksimal begitu. Ini kembali lagi ke pasangan,
1: ke pasangan masing-masing ya.
2: Karena kalau misalnya istri sudah punya niat untuk bekerja tapi suami menuntut dia harus begini di rumah begini, ya pasti istri juga di rumah tidak maksimal, di kerja juga tidak maksimal, jadi kan mubasir. Jadi memang setiap hal itu ada konsekuensinya. Tinggal bagaimana kita sebagai pasangan tuh bisa menerima. Karena bagi saya ya Kak Tresya, sesuai dengan ajaran saya yang saya pegang, ya memang kalau dalam posisi istri dan suami, ya ini relasi, ini kan peran ya. Kalau sudah menikah ya suami kepala, istri dia harus tunduk kepada suami. Jadi itu memang yang saya ajarkan. Ya suami pemimpin. Nah selama pemimpin itu mengizinkan, oke, dia juga kerjanya nyaman gitu. Tapi kalau bentrok terus, ya mungkin kadang di luar orang lihat aman, tapi kan kalau di dalam tidak aman kan ya tidak enak juga. Ini kembali ke dalam hal peran, ini kembali ke pribadi masing-masing.
1: Okay.
2: Nah, saya menyarankan sebagai perempuan ya yang mau mengambil peran lebih, diskusikanlah dengan pasangan. Berbeda perempuan yang tidak menikah yang dia full mau berkarir dengan perempuan yang menikah. Nah, karena pasti dia kan punya tanggung jawab di keluarga, punya tanggung jawab untuk anak-anak. Ini bagaimana dia diskusi supaya karena begini, ada kala perempuan dia berpikir itu baik. Dia juga berpikir dia sudah berkorban, tapi menurut pasangannya dia sudah salah. Akhirnya kan istri stres juga, suami stres juga. Suami menganggap istri keras kepala, istri menganggap dia sudah berkorban, jadi suami tidak mengerti. Hancur.
1: Iya.
2: Ini kembali lagi ke pasangan dalam hal relasi perempuan yang adalah istri.
1: Untuk mengetahuinya harus lewat sebuah komunikasi yang intens ya.
2: Iya, dan juga saling mengenal dari awal, dia tahu potensi masing-masing. Ya, di bagian mana dia harus mendukung, di bagian mana dia harus mengayomi gitu.
1: Oke, kalau menurut Bu Pendeta dengan kondisi zaman kita saat ini, apakah juga kemudian kondisi ekonomi yang mungkin sulit itu memaksa seorang perempuan akhirnya memiliki peran ganda, menjadi ibu rumah tangga, istri, dan juga harus menjadi wanita karir, berusaha gitu.
2: Ya, kalau sekarang kan rata-rata semua perempuan jadi istri, jadi pekerja, wah luar biasa gitu kan. Akhirnya kan kita sudah melihat bahwa banyak hal itu bisa dilakukan oleh perempuan juga gitu. Juga suami pun demikian, banyak hal bisa dilakukan oleh seorang laki-laki ya, dalam hal ini laki-laki. Nah, tuntutan hari ini memang kan orang melihat kebutuhan ekonominya tinggi ya. Kebutuhan salah satu alasan perempuan berkarir, bekerja, ya satu mungkin saya tidak tahu, tapi sebagai wujud ekspresi dari diri perempuan, dia mau berfungsi, dia mau lebih, dan dia mau pakai segala sesuatu yang ada dirinya, talentanya untuk bekerja misalnya, itu satu. Lalu dia juga mau melihat keluarganya punya

0: sesuai dengan apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami, apa yang saya yakini ya, mm-hmm. selama ini. Semuanya itu baik. Okay. Gitu. Semua baik, semua itu asalkan dia punya damai sejahtera, dia tidak mengeluh, puji Tuhan. Mm-hmm. Tapi jangan sampai dia mengeluh juga, mm-hmm. apalagi dalam kondisi-kondisi seperti misalnya dia harus melahirkan, mm-hmm. dia harus menyusui, dan dia menganggap seperti fungsi-fungsi ini tuh menghambat begitu, mm-hmm. menghambat dia jadinya tidak. Ya perempuan yang mau berkarir dan mau menikah dan berkarir, ya dia harus mengakui bahwa kalau dalam posisi dia menjalankan kodratnya, ya dia tidak bisa sama mm-hmm. dengan laki-laki, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Dia tidak bisa full seperti laki-laki. Ya. Mm-hmm. Nah, karena itu kalau memang dia tetap mau bekerja, dia tetap mau ini, ya berarti dia harus ekstra lebih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kembali lagi ke dia mau tidak menerimanya, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Nah, karena ya dulu kan kalau dulu orang tua saya, mama saya kan di rumah. Dia urus kita gitu kan. Terus karena tuntutan ekonomi juga akhirnya dia juga bekerja kan. Kita nih pendidikan dalam keluarga nih kan kita tidak sekolah di mana-mana ya. Kita hanya lihat dari yang ini, dari ini. Nah, ini ada pergeseran pola. Hmm. Ada pergeseran pola. Gitu. Hari ini apalagi rata-rata kalau istri yang tidak bekerja sepertinya aneh. Hmm. Gitu. Lebih banyak kan istri yang bekerja begitu. Nah, jadi bagi saya ya kembali lagi ke pasangan. Mm-hmm. Ya. Tidak apa-apa dia kalau mau bekerja. Mm-hmm. Tapi dia harus bisa menerima situasi-situasi yang dalam tanda petik memenuhi kodratnya. Mm-hmm. Misalnya dia harus menyusui, dia mm-hmm. harus melahirkan. Gitu. Mm-hmm. Nah, ini dia harus bisa ekstra lebih kalau memang dia mau bekerja dan menghasilkan, dia mau mendukung suami. Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak perempuan dan juga laki-laki yang mengizinkan atau laki-laki yang memiliki istri yang bekerja juga.
1: Begitu. Iya sih. Ya apalagi katanya sebelum saya menikah dengan kamu, saya kan sudah bekerja, saya kan sudah punya penghasilan sendiri. Bagaimana mungkin ketika menikah dengan kamu, saya harus melepaskan pekerjaan saya ya?
0: Okay. Ini kembali okay. lagi ke setiap pribadi. Tergantung dia mau memikul beban itu atau bukan beban. Dia mau tidak menerima konsekuensi, karena itu bukan beban, tapi konsekuensi yang dia harus pikul karena kesadaran hasil dari pilihan.
1: Oke, mungkin agak sedikit berubah ya suasananya, situasinya, sehingga di sini kita dituntut untuk motivasi yang benar ya, jangan sampai hitung-hitungan sama pasangan ya. Sudah kalau seperti tadi di awal tadi, bukan hanya sebagai hamba Tuhan kita melayani, tapi setiap orang wajib melayani ya.
0: Benar.
1: Jadi mungkin ya pasangan istri memiliki apa talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada dia, ya otomatis dia harus melaksanakannya gitu. Oke. Ya, mungkin gampang-gampang sulit ya, sulit-sulit gampang. Oke deh. Baik, kalau Bu Pendeta sendiri kemudian lewat peran sebagai coach yang tentu juga sering mendampingi UMKM, apa sih tantangan yang paling nyata yang sering dihadapi oleh kaum perempuan, mungkin khususnya di wilayah pelayanan Bu Pendeta, untuk bisa mengambil keputusan dan juga mandiri secara finansial?
0: Jadi saya sebenarnya waktu jadi coach itu ya, saya mempush diri saya untuk bisa caranya mendorong orang untuk capai apa sesuatu yang ada dalam dirinya tuh, dia bisa mengeluarkan energi terbaik dari dirinya. Jadi dulu saya waktu saya tidak mengenal coach, tapi waktu saya bergumul dengan sumber daya manusia, gitu kan. Saya bergumul dengan itu, akhirnya saya melihat bahwa sebenarnya setiap orang tuh punya potensi yang luar biasanya tidak maksimal dikeluarkan. Nah, itu caranya kita saya belajar lagi untuk bisa mengorek atau memprovokasi setiap orang untuk dia bisa jadi the best version of dirinya, gitu. Nah, dalam peran mengambil keputusan dan jadi mandiri secara finansial dalam mendampingi ya, karena saya bergelut di UMKM, tapi sebenarnya coach ini saya

0: pakai untuk pelayanan. Okay. Tapi memang saya kan banyak bersentuhan dengan orang pelaku-pelaku usaha juga. Saya juga punya usaha yang sebenarnya naik turun juga. Tapi bagaimana kita bisa tetap ada di jalur yang menjaga visi. Okay. Gitu. Setiap kita kan bekerja dengan visi. Nah, semain keputusan yang terbaik itu ya harus lahir dari diri sendiri. Jadi istilahnya ada banyak suara di sekitar kita, ya khususnya kan perempuan ini kan banyak mengalami diskriminasi, mengalami intimidasi. Kadang dia itu tidak bisa membuat keputusan yang lahir dari hatinya. Jadi dia tuh membuat keputusan, tetapi dia terjebak dalam keputusan itu. Nah, sebagai seorang coach dalam ilmu yang saya pelajari, ya, saya mendorong orang supaya dia itu istilahnya masuk ke hal yang terdalam dalam dirinya.
1: Okay.
0: Sehingga keputusan yang dia lahirkan itu benar-benar sudah bisa terlepas dari suara-suara di luar dia, dan benar-benar itu yang dia mau. Nah, jadi keputusan yang bagi saya yang terbaik yang bisa dibuat oleh setiap orang adalah keputusan yang lahir dari dirinya sendiri. Intinya ya dia punya kesadaran tentang apa yang dia buat, karena setiap keputusan itu pasti akan ada konsekuensi. Dan dia mau mengambil konsekuensi itu. Paling tidak dia tidak melahirkan satu keputusan karena emosi. Nah, itu bagi saya yang terbaik. Dan ini berlaku sama tidak hanya untuk perempuan maupun laki-laki. Ya, tapi kan kita sudah lahir dalam budaya patriarki di mana keputusan laki-laki itu seperti lebih bernilai dari perempuan. Misalnya keputusan laki-laki itu lebih mutlak. Kalau laki-laki bikin keputusan kan tidak sedikit yang perlu ACC. Tapi kalau perempuan kan harus ACC.
1: Banyak harus kasih alasan yang kuat juga.
0: Nah, ini yang
1: bahkan sampai berdebat dulu.
0: Ya, makanya ini yang menurut saya setiap perempuan dia harus bisa tahu apa yang dia inginkan. Tidak perlu ya yang wow, tapi memang simple. Tapi dia melahirkan itu dengan kesadaran penuh dan dia siap menerima konsekuensi. Nah, itu yang membuat keputusannya tuh bernilai. Nah, seperti saya juga dulu begitu. Lalu dalam hal mendorong kemandirian finansial, ya hari ini kalau memang perempuan tidak bisa, dia tidak bisa juga mandiri secara finansial, ini sesuatu yang agak repot. Ya, karena mohon maaf ya Trish ya, banyak hal di dalam rumah tangga itu lahir ya perselisihan dan lain-lain. Sebenarnya salah satu masalah utamanya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi karena dulu kebutuhan ekonomi itu tidak sama dengan yang sekarang. Nah, bagaimana dalam segala hal sebenarnya yang didorong ini bukan tidak hanya perempuan itu bisa punya usaha, Kak Tricia. Tapi bagaimana dia itu punya kecerdasan finansial. Ini yang bagi saya, kita tuh jangan salah kaprah. Kita tuh jangan salah kaprah jadi perempuan yang mandiri secara finansial, selalu melulu bekerja, punya usaha, dan bla bla bla bla. Tapi fondasi paling utama adalah dia cerdas secara finansial. Karena di dalam kehidupan kita ya, yang diberi karunia lebih untuk mengatur dalam hal ini keuangan dan lain-lain itu perempuan. Ya. Saya sudah berumah tangga hampir 12 tahun ya. Sebenarnya kalau perempuan itu bisa mengatur dengan baik ya, dia bisa mandiri. Karena kalau saya penganut hukum suami, semua uang milik istri. Ya, tapi ya kembali lagi ya, kembali lagi bagaimana istri itu melihat ya, melihat uang ini atau sumber daya ekonomi yang ada di sekitar dia itu bisa dilipat gandakan. Jadi sebenarnya saya mau pemirsa, pendengar semua, jangan selalu menganggap bahwa untuk mandiri secara finansial kita harus bekerja, kita harus punya usaha. Oke, itu itu ujung tombaknya untuk melipat gandakan apa yang kita punya. Tapi bagaimana seorang perempuan, seorang yang ini, dia itu mampu membuat keputusan yang bijak. Lalu yang kedua, dia cerdas untuk bisa melipat gandakan apa yang dia punya. Misalnya dia punya sesuatu, dan segala sesuatu yang dia punya itu, bagaimana dia berpikir bahwa kalau dia mengeluarkannya itu investasi. Kalau saya prinsipnya begitu. Saya prinsipnya begitu. Jadi seperti contoh ya, saya bagaimana untuk mandiri secara finansial. Bahkan sekarang saya mendorong diri saya bagaimana kalau saya itu tidak terlalu bergantung ke uang gitu. Contoh di rumah saya mengusahakan ada peternakan ayam simple yang setiap hari selalu ada telur. Lalu saya ada kebun sayur yang saya bisa panen. Lalu saya tidak perlu beli kue untuk keluarga, tapi saya bikin kue gitu. Nah, ini jadi kemandirian ini adalah bagaimana kita itu bisa tidak bergantung dengan orang lain. Kita jangan bergantung dengan suami untuk bisa memenuhi minimal kebutuhan dasar. Dan banyak kali cecok karena kan begitu, semuanya harus ini, akhirnya keputusannya sudah, kalau tidak bisa saya kerja saja. Nah, kan banyak orang begitu,
2: terpaksa akhirnya.
0: Iya, jadinya seperti kemandirian itu harus di luar rumah gitu. Nah, ini saya kembali mendorong pemirsa semua, tapi bagaimana kita punya kecerdasan. Hari ini kita harus banyak-banyak, ya jangan saman yang merubah dan kita ikut pola pikir saman, tapi bagaimana kita itu ya punya prinsip. Semoga jelas ya Kak.
1: Iya. Saya kayaknya luar biasa, sederhana, mudah dipahami.
0: Semoga dipahami. Jadi kemandirian finansial di sini ya tidak selalu kita harus cari uang.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana kita itu menghasilkan uang. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Atau menghasilkan sesuatu yang nilainya ditukar dengan uang. Nah, banyak orang berpikir begini Kak Tresya. Sebenarnya kita ini cari uang karena uang itu mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, bagaimana kalau seandainya tanpa uang pun value yang kita butuhkan itu bisa kita dapat. Contoh makanan.
2: Ya.
0: Ya. Ini kemandirian.
2: Ya.
0: Dan makanya saya sendiri mendorong begini. Kalau kita bicara kemandirian finansial, coba kita mulai dari begini. Ganti dengan kemandirian pangan.
2: Ya.
0: Ya, ini yang membuat saya untuk terjun di dalam hari ini kan saya juga lagi ada di dalam misalnya peternakan, pertanian. Sebenarnya saya tuh mendorong ketahanan pangan keluarga.
2: Ya.
0: Sebelum sampai ke kemandirian finansial, sudah kalau bisa kita makan dan minum tanpa harus beli, kita harus beli. Kemandirian pangan.
2: Oke.
0: Di situ. Lalu kemandirian kemandirian atau ketahanan kesehatan. Ini ini juga penting. Bagaimana kita itu sehat tanpa keluar duit?
2: Iya.
0: Lalu kalau perempuan ya, bagaimana mendorong kemandirian ya untuk kecantikan.
1: Ya, ini semua harus ya, ini kecerdasan finansial yang harus kita mulai dari dalam keluarga sendiri. Ya, tidak perlu harus bekerja di luar, apalagi sampai tinggalkan suami anak-anak hanya untuk merantau, karena di tempat rantauan gajinya lebih besar.
0: Ya, padahal hitung-hitung sebentar dia beli uang, nilainya tidak terlalu berbeda ketika dia di rumah terus dicari penghasilan kecil-kecil.
1: Oke, baik. Mari kita renungkan bersama. Semua dialami oleh keluarga tentunya. Oke. So, Bu Pendeta, bagi perempuan hebat yang ada di luar sana, ya, untuk kita bersama yang saat ini ingin mulai mandiri secara ekonomi, ini saya garis bawahi tadi harus dimulai dari ketahanan pangan terlebih dahulu dalam keluarga ya. Tetapi masih bingung nih, atau ragu, langkah kecil apa sih yang menurut Bu Pendeta itu praktis bisa mereka lakukan mulai hari ini?
0: Untuk perempuan-perempuan hebat di luar ya, Langkah praktis ya sebenarnya bagi saya yang pertama memilah antara kebutuhan dan keinginan.
1: Oke.
0: Karena perempuan ini sebenarnya yang membuat dia terjebak. Dari sononya sebenarnya dia sudah hidup bebas. Tapi karena keinginan seringkali dia terjebak. Satu yaitu makanya saya bilang mendorong keputusan yang lahir dari hati. Hal yang paling bisa dia lakukan, dia praktekkan ini adalah dia menulis.
1: Oke.
0: Dia menulis kebutuhan dia. Nah, jadi supaya dia bisa kan begini
1: terkontrol ya. Kadang-kadang tidak ada catatan nanti.
0: Supaya dia paham apa yang dia butuhkan dan dia punya rekapan. Gitu.
1: Panduan ya.
0: Ya, menulis itu bagi saya penting supaya dia bisa memilah. Dia punya catatan, dia bisa lagi merenungkan apa yang dia sebenarnya ini keinginan atau kebutuhan. Jadi dengan menulis begitu dia mempertimbangkan ulang. Nah, perempuan-perempuan itu. Lalu yang berikut ya, untuk mendorong perempuan hebat di luar sana, mereka termasuk saya dan Bu Tresya juga ya. Kita harus memahami ya kelebihan diri kita sendiri.
1: Oke.
0: Nah, kita jangan ikut arus. Misalnya kalau saya ya Kak, lihat pribadi saya kan mungkin pemirsa tidak bisa ini, tapi saya tidak harus jadi seperti orang lain gitu.
1: Oke.
0: Ya cukup as I am. Seperti saya ya begitulah, begitu. Saya harus bisa belajar menerima diri. Menerima diri tidak perlu harus ini. Karena banyak orang itu mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankan identitasnya. Kan dia mau jadi sama seperti orang lain. Nah, tipsnya. Ya, kalau saya kalau memang dia dilahirkan, dia harus tahu genetiknya dia itu seperti apa. Nah, dia harus tahu sehingga tidak ada hal-hal tambahan yang membuat dia resah. Karena dia menerima dirinya. Nah, ini menurut saya hal yang memahami diri itu penting sekali untuk jadi perempuan yang berdampak. Nah, jadi perempuan yang berdampak. Jadi tadi ya, bedakan keinginan dan kebutuhan, praktisnya menulis, terus dia harus tahu potensi dirinya, identitasnya. Ya dengan dia ini Kak, jangan ikut-ikutan itu. Coba dia lihat hobinya dia tuh apa Kak. Misalnya dia hobi masak. Ya tuh. Ya coba itu ditekuni. Coba itu ditekuni. Misalnya saya dari dulu hobi jualan. Ya ditekuni aja terus. Pasti kalau ditekuni dengan terus-terus, dia akan bernilai. Nah, dia akan jadi identitasnya dia. Dia akan itu membuat dia itu untuk bisa jadi hebat. Dan itu kalau bisa hebat ya, itu jadi sesuatu yang wow dari dirinya. Nah, lalu yang ketiga, praktis. Langkah ketiga, bagaimana dia belajar mengkonversi keahlian dia. Konversi, tukar keahliannya dia untuk bisa menghasilkan misalnya uang atau bisa menghasilkan hal-hal yang lain begitu. Contoh begini ya Kak, karena kita sekolah akhirnya hobi kita itu tidak bisa tapi coba kita lihat ibu-ibu hebat ya, yang mereka itu menekuni hobi mereka, keinginan mereka buat kue. Akhirnya mereka bisa mengkonversi buat kue dari penghasilan. Nah, ibu-ibu perempuan-perempuan ini harus bisa cerdasnya seperti itu. Dia konversi apa yang dia punya, tidak saja ini tapi jadi duit misalnya. Nah, sebenarnya itulah yang saya lakukan Kak. Nah, ini pengalaman saya seperti itu. Yang paling mendasar tiga hal ini sih. Jadi kalau kita bisa punya keahlian lebih dan keahlian lebih itu kita bisa konversi ke mata uang atau konversi ke apa yang kita inginkan, kita bisa tukar dengan yang lain. Oh, dahsyat. Simpelnya saya simpelnya berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya dia itu tidak keluar jalur untuk mengejar apa yang sebenarnya dia tidak butuh. Nah, tapi dia tuh melakukan, karena ketika kita melakukan seperti itu, apa yang kita lakukan sederhana tapi dengan cinta yang besar, energi yang besar, akhirnya itu tuh tersebar kemana-mana.
1: Nah, oke, okay. Baik, kembali lagi tentang dua peran atau peran ganda yang ada ya. Mungkin saja banyak perempuan juga yang sering merasa terjebak antara mengurus keluarga dan merintis usaha. Tadi Bu Pendeta juga sudah sampaikan bahwa tergantung pasangan, komunikasi yang dibangun, kesepakatan juga yang diambil bersama. Nah, bagaimana sih kemudian trik manajemen waktu yang realistis juga praktis agar perempuan tetap bisa produktif tanpa merasa kewalahan atau apa ya?
0: Tidak kewalahan, tidak ya? Mengorbankan yang
1: lain. Oke, ya.
0: Kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya di dalam merintis usaha terus ini, yang pertama saya prioritaskan istilahnya apa yang penting di dalam keluarga sehari-hari.
1: Oke.
0: Misalnya masak dan lain-lain, itu sekalipun saya sibuk tapi itu tidak saya skip. Intinya saya tahu tanggung jawab utama.
1: Okay.
0: Ya, saya tahu tanggung jawab utama. Contoh saya juga misalnya waktu menyusui ya full kasih eksklusif, full kasih sampai anak itu mendampingi anak. Artinya bahwa kita harus bisa tahu prioritas pertama. Supaya kita jangan bentrok.
1: Yeah.
0: Nah, dan berdamai dengan situasi itu sekali lagi. Karena sebenarnya kita bisa melakukan semuanya, tapi karena kita hati berat. Misalnya, saya harus begini. Padahal kan sebenarnya kita tidak bisa skip itu. Kalau kita mengeluh pun kita kan tidak bisa ada peran pengganti gitu. Nah, jadi dalam hal ini yang pertama ya itu kita lakukan prioritas pertama. Setiap orang harus ada prioritas. Lalu yang berikutnya, prioritas pertama lakukan pekerjaan-pekerjaan ya otomatis ya ibu yang mau tambah peran, dia harus bisa juga tambah pengorbanan. Itu dia harus berdamai dengan situasi itu. Semua ini masalah hati. Nah, lalu yang berikut supaya manajemennya bagus, waktu dan seterusnya, yaitu kembali kepada kreativitas kita. Kembali kepada bagaimana ibu-ibu atau perempuan itu dia bisa misalnya dia bisa untuk masalah anak-anak dan lain-lain itu dia bisa menyelesaikan segala sesuatu itu dengan sesuai dengan apa yang dia sudah targetkan. Misalnya dia hanya bekerja dari ini sampai jam begini, sisanya ya dia punya ini ya, we harus punya jadwal.
1: Okay.
0: Isinya alokasi waktunya gitu. Mulai dari bangun tidur, kalau saya prakteknya seperti itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu saya punya agenda. Saya punya agenda dan sampai batas waktu mana saya mengerjakan itu. Sehingga kalau memang tidak bisa paksa ya saya mundur dengan terhormat supaya saya tidak mengorbankan diri saya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi saya sarankan sekalipun ya sehingga ibu-ibu tuh jangan keteteran gitu. Sebagai perempuan tuh jangan keteteran gitu. Akhirnya merasa bahwa ini begini sudah. Dia harus berdamai dengan situasi dan dia punya agenda. Kalau saya mau tambah ini berarti saya harus tambah di sini. Saya orang lain tidur 8 jam, saya harus tidur 4 jam, ya dia. Intinya kalau dia mau lebih ya dia harus kasih lebih. Jadi ya ini kembali kepada perempuan-perempuan hebat. Coba Katere lihat, Teresa lihat. Ibu-ibu yang mau tampil profesional itu pasti dia juga berkorban lebih daripada ibu-ibu yang biasa. Semua tergantung dari dia mau yang mana.
1: Gitu.
0: Nah, jadi kalau saran saya memang harus punya agenda.
1: Ya. Kadang agendanya sudah tepat, sudah pasti, sudah sempurna menurut pribadinya atau pribadi kita gitu. Kita juga siap hadapi kondisi yang akan terjadi. Misalkan hari ini mungkin ya Bu Pendeta sendiri punya jadwal lain, tapi tiba-tiba dihubungi RRI, tambah lagi dan tidak kaget ya. Kalau memang itu mau, ya dijalankan gitu. Kalaupun tidak, ya ya dikomunikasi dengan baik-baik saja ya. Ya, jangan sampai kan Ibu Pendeta kembali dari sini lalu rasa menyesal sekali nih hari ini sudah datang.
0: Iya, makanya kan sebenarnya itu dari suasana hati.
1: Iya.
0: Nah, harus bisa menerima, dia harus dari pertama tuh dia harus bisa bikin keputusan. Di waktu dia bikin keputusan, dia tahu konsekuensi. Jadi, kalau dia mau ambil pun dia tetap mengucap syukur. Resep cantik perempuan dan bekerja produktif itu adalah ucap syukur.
1: Oke, luar biasa, luar biasa. Oke ya. Nah, jangan sampai kita jadi seorang perempuan yang menjadi pejuang gitu ya. Yeah. Mungkin akan memberikan nilai rupiah yang lebih kepada keluarga dan suami pun bangga ya. Tapi kalau kita kerjakan dengan setengah hati, ya bersungut-sungut dan lain sebagainya ya, tidak jadi berkat dong. Oke, dari kesemuanya ini, apa sih sebenarnya yang ingin Bu Pendeta sampaikan kepada kita ini sekaligus mungkin closing statement dari apa yang sudah Bu Pendeta sendiri secara pribadi jalani, alami seperti itu dan yang seringkali diserukan di mana saja Bu Pendeta berada. Apakah atau akankah kita sebagai seorang perempuan itu selain melaksanakan peran utama kita sebagai istri atau sebagai ibu, kita juga harus punya apa namanya? Ekonomi yang mapan seperti itu dan semuanya apakah itu juga harus membuat kita kaya atau seperti apa nih Bu Pendeta dari kesemuanya, apakah tidak cukup penghasilan suami gitu kita juga cari-cari kerjaan tambah lagi begitu beban tambah lagi gitu Bu Pendeta.
0: Saya sebagai perempuan ya itu saya kembali ke ajaran yang saya pegang itu kamu disebut Hawa sebab kamu adalah ibu dari semua yang hidup. Itu bagi saya satu hal yang wah itu selalu saya pegang itu. Ibu dari semua yang hidup itu artinya kita tuh merawat mengasuh kehidupan. Jadi dari cakap-cakap kita ini semua kembali kepada satu tujuan. Ibu-ibu tuh harus punya tujuan, dia kerja capek segala macam, jangan sampai kata Resya barang lebih banyak daripada manusia. Karena kan hari ini banyak perempuan ya dia harus terus dimotivasi, terus dia kerja tapi akhirnya dia kelelahan dan dia mengeluh dan seterusnya. Artinya bahwa ini ibu dari semua yang hidup. Sebenarnya dia itu kan perempuan tuh terkenal dengan penuh kasih sayang, kelembutan, karena tugasnya dia sebenarnya dia mengasuh. Dia mengasuh. Jadi dia mengusahakan kehidupan. Nah, kalau sebagai perempuan yang dikasih Tuhan, yang dikasih nama oleh suaminya seperti itu, kamu adalah, kamu akan disebut Hawa karena kamu adalah ibu dari semua yang hidup. Nah, artinya bahwa dalam hal apapun yang dia lakukan, saya berpesan untuk perempuan-perempuan, mari terus menjaga kehidupan dan merawat kehidupan. Jangan sampai pekerjaan, tuntutan profesi, tuntutan ekonomi membuat dia malah mengorbankan kehidupan. Intinya misalnya kehidupan dirinya sendiri dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Nah dalam rangka dia ini ibu dari semua yang hidup, mari sama-sama saya berpesan juga nih, terus kita kembali ke hal-hal yang adalah natur kita. Natur kita kembali ke situ. Perdalam lagi apa yang truly jadi kekuatannya kita, sehingga kita tidak perlu sama seperti orang lain. Nah ini identitas kita perkuat lagi. Karena dari sifat kita, dari segala macam, Tuhan pasti kasih yang berbeda. Dan bagaimana kita hidup di situ, mengucap syukur, ya, dan bagaimana perempuan-perempuan tuh hebat, jadi orang-orang hebat. Bagi saya dia hebat kalau dia bisa merawat kehidupan. Jadi dia mau berpartisipasi segala macam dalam rangka itu dia merawat kehidupan. Bagi saya itu pesan yang bisa saya sampaikan untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Jadi orang-orang yang mari berdampak untuk merawat kehidupan ini, dia jadi ibu dari semua yang hidup. Kemanapun perempuan pergi, dia selalu membawa cinta kasih, dia membawa pengharapan bahwa ada yang tidak bisa jadi bisa gitu, karena ada seorang perempuan.
1: Jadi semangat buat kita semua.
0: Semangat, tidak boleh mengeluh kalau mau ambil pekerja tambah.
1: Semangat, semangat ya. Semangat, semangat, semangat, semangat ya. Kadang-kadang yang buat wanita atau perempuan cepat lemah itu karena sedih ya, menangis ya. Jangan ditangisi keadaannya ya.
0: Dia mau hasilnya, tetapi prosesnya dia menangis terus. Jangan mempersalahkan orang lain.
1: Jangan ya. Oke deh, baik, luar biasa. Serasa kayak belum puas nih ternyata, tapi ternyata tidak tersadar ini sudah satu jam, hampir satu jam gitu. Luar biasa sekali. Mungkin ini bukan waktu yang cukup untuk Bu Pendeta bisa berbagi bersama kita, tetapi mudah-mudahan di lain kesempatan, salah satu agenda kini Bu Pendeta akan selalu jalan-jalan ke Rendatan Bu. Ya, kalaupun kalau tidak bisa live studio, bolehlah berkenan via telepon juga tidak mengapa. Ya, sekalian apa ya? Ya, berbagi pasti lega juga ya, Bu Pendeta. Senang ya.
0: Terima kasih.
1: Oke deh, luar biasa untuk perbincangan kita hari ini. Pendengar di mana saja berada, saya pikir cukup jelas apa yang sudah disampaikan narasumber kita dengan bahasa sederhananya dan juga contoh-contoh sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana menjadikan kita sebagai perempuan yang memimpin, terutama juga berdampak bagi keluarga ya, dengan keberhasilan ekonomi yang luar biasa. Ya, apa yang menjadi pengalaman Bu Pendeta yang sudah dibagikan juga, semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bu Pendeta Yumi Cepinet STH CLC yang selalu setia memberikan literasi dan juga aksi nyata bagi pendengar RRI Atambuah. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti perbincangan ini ya, kepemimpinan perempuan berdaya secara spiritual, mandiri secara ekonomi. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat, memberikan inspirasi buat semua perempuan hebat di mana saja berada. Jika Anda melewatkan perbincangan ini sejak awal, Anda bisa kembali mengaksesnya melalui siaran langsung kami di channel YouTube RRI Atambuah Official. Saya Teresa Manet bersama kedua rekan saya ya, ada Erno juga Aditya ya, siswa PKL asal SMKN 3 Atambuah. Ucapkan terima kasih dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Atambuah.

0: Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hai Ina, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menemutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilu, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pengaruh utama gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Dan cinta tanah air juga sering diidentikan dengan upacara bendera ya, tetapi di luar itu apa perilaku sederhana yang harus kita edukasikan kepada anak-anak, generasi penerus bangsa ini agar mereka disebut cinta Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, Pak Adi?
1: Ya, memang kita lihat ya secara umum di lembaga pendidikan kita, sepertinya cinta tanah air ini pudar sedikit demi sedikit. Kita ingat kalau masa kita kecil dulu, itu kita selalu diajarkan ya, pada saat apel, pada saat upacara, selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kita diikuti dengan lagu-lagu nasional. Ada Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, ya, lagu-lagu perjuangan yang menampilkan sikap patriotisme para pejuang masa lalu, yang tentu bahwa sikap patriotisme itu lahir dari semangat nasionalisme mereka. Nah, ini perlu kita pupuk kembali. Mengapa? Karena cinta tanah air itu tidak hanya cukup diungkapkan dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu, cinta tanah air ini harus diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Seperti dulu kita masih SD ya, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika kita beribadah di sekolah ya, kita beribadah di sekolah, bagaimana guru mengajarkan kita bersama, ada Islam, ada Kristen, kemudian dipisahkan ruang, tetapi berdoanya sama, Kristen berdoa, yang Muslim mendengarkan, yang Muslim berdoa, yang Kristen mendengarkan. Nah, sehingga hal-hal sederhana ini tentu perlu kita budayakan kembali, umpamanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, menghargai perbedaan, menjaga kebersihan lingkungan, bangga menggunakan produk-produk lokal. Hal-hal sederhana yang mungkin oleh sebagian dianggap tidak memiliki dampak pada semangat nasionalisme, tapi justru hal-hal itulah yang akan menanamkan nilai nasionalisme kita. Cinta tanah air itu akan semakin tinggi, bukan karena diajarkan, tapi karena meresap di dalam diri kita.

manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Ya, dipenjelaskan dari Grahasi Raktaria Tambu inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambu. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi RRI.co.id. Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Penguatan dilakukan melalui literasi bisnis, pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan bantuan modal pasca bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemulihan ekonomi masyarakat perlu berjalan seiring dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pelaku ekonomi kreatif perlu mendapat dukungan agar dapat kembali menjalankan usaha. Informasi lain, pendengar, diketahui BMKG melaporkan gempa bumi susulan masih terus terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat pada Senin 31 Agustus 2026 hari ini, total gempa susulan di NTT tembus 10.232 kejadian. Dari ribuan gempa tersebut, BMKG mengatakan guncangan terbesar tercatat mencapai magnitudo 6,2, sedangkan gempa dengan magnitudo paling kecil berada di angka M1,0. BMKG juga mengungkapkan aktivitas gempa susulan saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan grafik peluruhan, jumlah aktivitas kegempaan mulai memperlihatkan pola penurunan dibandingkan fase awal setelah gempa utama. Meski trennya mulai menurun, masyarakat di wilayah terdampak masih diminta tetap waspada. BMKG memperkirakan rangkaian gempa susulan di Flores masih dapat berlangsung sekitar 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Ya, pendengar dimana saja berada, demikian informasi yang dapat kami update untuk Anda. Informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Dan sesaat lagi, pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak penyampaian dinamika olahraga. Tetap bersama kami, pendengar, dan teruslah bersemangat untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan.

0: batas waktu Indonesia Barat,
1: Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri ESDM. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang memutar tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepelatih Madrid Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapare, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus untuk paling yang ada juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah mulai terus berkomunikasi
1: dengan. Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbe Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bandar Meriah, maupun Gayo Lues. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan luaskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian dan

0: banjir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian Darat Ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami Darat Ta'a. Karenanya, dibuat ritual adat yang bertujuan agar Darat Ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban Darat Ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga ada tanda-tanda terus di keluarga itu.
1: Dipancarluaskan dari Geraha Siar Altaria Tambua, inilah program Masato Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar di mana saja berada, selamat menikmati siang Anda dengan apapun yang Anda lakukan ya. Mungkin sudah makan siang? Okay. Selamat menikmati saja ya. Yang masih terus beraktivitas tetap semangat, jangan lupa juga tentu untuk mengambil waktu sejenak menikmati istirahat ya, untuk kembali dipulihkan tenaganya lewat makan siang terutama ya, sedikit meregangkan tubuh tentunya biar tidak penat ya, tidak kaku ya, tetapi ada energi yang kembali terkumpul setelah Anda sedikit rileks untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda. Santai tapi serius, pelan tapi pasti ya. Biasa akhir bulan seperti ini dikejar-kejar apa sih? Ya, laporan mungkin ya, kalau yang di kantoran semangat saja, semoga jangan terburu-buru ya, karena kalau terburu-buru pasti ada saja yang mungkin kelupaan atau ada yang bisa saja salah. Tetap tenang, tetap enjoy menikmati semuanya. Okay, pendengar, kami hadirkan dulu informasi budaya selain sajian lagu-lagu daerah Nusantara yang akan kita nikmati bersama dalam kebersamaan kita di sesi info budaya. Nah, informasi budaya yang pertama, kita akan ketahui sebuah informasi dari situs resmi rri.co.id tentang ritual Tiwa yang merupakan salah satu tradisi keagamaan Hindu Kaharingan yang memiliki makna penting bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Dalam rangkaian pelaksananya terdapat berbagai prosesi adat dan keagamaan yang syarat dengan nilai spiritual. Salah satunya Mangancan, ya, tarian sakral yang menjadi bagian dari pelaksanaan ritual Tiwa. Mangancan bukan sekedar tarian untuk dipertontonkan, pendengar. Dalam konteks ritual Tiwa, mangancan menjadi bagian dari ekspresi penghayatan spiritual dan penghormatan terhadap leluhur. Pelaksananya dilakukan dalam suasana sakral serta mengikuti tata aturan dan ketentuan yang berlaku dalam ritual. Gerakan dalam mangancan dilakukan secara berirama dan memiliki makna yang berkaitan dengan perjalanan spiritual dalam rangkaian Tiwa. Para pelaku menjalankan prosesi dengan penuh penghormatan sehingga tarian tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks keagamaan dan adat masyarakat Hindu Kaharingan. Nah, diketahui bahwa ritual Tiwa sendiri merupakan upacara penting dalam tradisi Hindu Kaharingan yang berkaitan dengan pengantaran dan penyempurnaan perjalanan roh orang yang telah meninggal menuju Leutu Tawu. Ya, sebagaimana diyakini dalam ajaran dan kepercayaan Kaharingan. Karena itu, setiap bagian dalam rangkaian ritual memiliki kedudukan dan makna tersendiri. Nah, pendengar, keberadaan mangancan memperlihatkan eratnya hubungan antara seni, adat, dan kehidupan spiritual masyarakat Dayak. Tarian menjadi salah satu media untuk menghidupkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain memiliki nilai spiritual, pelaksanaan mangancan juga memperlihatkan semangat kebersamaan masyarakat. Berbagai pihak terlibat dalam mendukung rangkaian Tiwa mulai dari persiapan hingga pelaksanaan prosesi sesuai dengan peran dan ketentuan adat masing-masing. Di tengah perkembangan zaman, pengenalan terhadap mangancan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga warisan budaya Hindu Kaharingan. Namun, pengenalan tersebut perlu dilakukan secara tepat dengan memahami bahwa mangancan dalam Tiwa merupakan bagian dari ritual sakral, bukan sekedar seni pertunjukan. Generasi muda diharapkan dapat mengenal dan memahami nilai yang terkandung dalam ritual Tiwa serta berbagai unsur budaya di dalamnya. Dengan demikian, warisan budaya tidak hanya dipertahankan bentuknya tetapi juga nilai dan makna yang menjadi dasar keberadaannya. Dan pendengar, mangancan dalam ritual Tiwa pada akhirnya menjadi gambaran kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Tradisi tersebut menjadi pengingat bahwa warisan leluhur akan tetap hidup apabila dipahami, dihormati, dan diwariskan dengan penuh tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Ya, pendengar di mana saja berada, itulah mangancan dalam ritual Tiwa, tarian sakral yang syarat makna spiritual yang tentunya dijaga, dimiliki oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Dan tentu ritual ini juga menjadi kekayaan budaya yang patut kita banggakan ya, seluruh warga negara Indonesia. Oke, apapun ritual yang mungkin saja Anda miliki dalam suku Anda, di wilayah Anda, di daerah Anda, mari tetap jaga kelestariannya. Salah satunya ya dengan terus menginformasikan, atau juga kita perlu mengetahuinya, menambah wawasan dengan mengetahui tentang informasi budaya tersebut. Satu informasi budaya lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, berkaitan dengan ritual ruat rawat hutan ya, harmoni doa dan musik Nusantara. Tetapi kita akan break dulu ya, kita mau dengarkan lagi beberapa lagu dari era Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami dan terus bersemangat, terus bahagia menikmati hari Anda.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: bagi sebagian orang nih Kak Mulis, kaligrafi mungkin sekedar karya visual ya. Namun bagi Pak Mulis, apa sih sebenarnya nilai filosofi paling mendalam dari seni kaligrafi yang membuat Kak Mulis jatuh cinta hingga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus melestarikannya?
1: Ya, jadi bagi saya kaligrafi itu penting ya, karena salah satunya kita menuliskan ayat suci, khusus dari kita umat muslim, ayat suci yang dituliskan itu ayat suci Al-Quran. Terus kita mengajarkan kita tentang sejarah, mengajarkan tentang kesopanan, ketekunan, dan rasa syukur. Dan kita bisa menghargai dan mewariskan dari generasi ke generasi. Bisa juga sebagai sarana atau komunikasi untuk menyampaikan budaya lokal. Jadi kaligrafi itu tidak hanya berupa huruf Arab, kita juga dapat menggabungkan dengan motif-motif dari budaya kita sendiri. Jadi contohnya saya ini kaligrafi kontemporer. Di kontemporer itu pure melukis ya, melukis. Kadang lukisan yang saya lukis itu saya masukkan budaya-budaya lokal di dalamnya, khususnya budaya Kabupaten Alor. Misalkan saya biasanya masukkan motif-motif tenun Alor, terus rumah-rumah adat Alor, keindahan alam Alor, biasa saya masukkan ke dalam lukisan saya dengan maksud dan tujuan ketika ada yang apresiasi dan bertanya, nah di situ saya sudah bisa beri penjelasan bahwa ini kaligrafi, tetapi dalam kaligrafi ini ada tanah kelahiran saya di dalam dan ada budaya saya di dalam kaligrafi ini. Semangat melukis kaligrafi salah satunya itu saya bisa meluangkan saya punya imajinasi, sekaligus saya bisa melestarikan budaya yang ada di dalam kehidupan di Alor ini.
0: Bagi sebagian orang nih Kak Mulis, kaligrafi
2: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

Ya, pendengar RRI ataupun dimana saja berada, suara suasana magis menyelimuti hutan Universitas Indonesia pada Sabtu pagi, ya, 29 Agustus 2026 kemarin, ya, saat digelar wayangan Ruat Rawat Hutan. Kegiatan ini, pendengar, bukan sekadar pertunjukan seni, tetapi menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon perlindungan dan kelestarian hutan kepada Sang Pencipta. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi komunitas Makara, Direktorat Kebudayaan UI, MPR RI, Urban Spiritual Indonesia, dan Program Studi Sastra Jawa FIB UI. Sebelum pertunjukan wayang dimulai, Ki Mugi Yusuf Raharjo memimpin ritual Ruat Rawat Hutan. Suasana hening di bawah pepohonan semakin terasa ketika suara seadanya menghadirkan musik etnik sebagai bagian dari rangkaian ritus. 5 personilnya yakni Asep Rahman Muklas, Teresa Rida, Indonesiana Ayuning Tias Wicaksono, Bayi Guitaro, dan Ganes Hauman Takwa Lumakso tampil dengan penuh konsentrasi di kawasan Makara Art Center UI. Nah, ada pun gesekan biola, Bayi Guitaro membuka alunan musik yang kemudian berpadu dengan celempung yang dimainkan Asep Rahman Muklas. Sementara itu, Teresa Rida menghadirkan suara kecapi yang lembut dan dalam. Perpaduan instrumen tersebut membangun suasana hening sekaligus hikmat, seolah mengajak para peserta untuk lebih dekat dengan alam dan merasakan denyut kehidupan hutan. Nuansa ritual semakin kuat melalui gerak tari Indonesiana Ioning Tias Wicaksono dan Ganes Hauman Takwa Lumakso yang terinspirasi dari beragam gerak tari Nusantara. Musik dan gerak tubuh menjadi satu kesatuan yang mengiringi doa dan mantra Ki Mugi Yusuf Raharjo, di mana dalam suasana yang tenang, bunyi instrumen etnik berpadu dengan rapalan doa menghadirkan ruang kontemplasi tentang hubungan manusia dengan alam serta pentingnya menjaga hutan. Nah, pendengar, puncak ritual berlangsung dalam suasana hening tanpa tepuk tangan maupun sorak-sorai. Kesederhanaan musik, gerak, doa, dan alam justru menjadi kekuatan utama Ruat Rawat Hutan. Melalui kegiatan ini, Ki Mugi Yusuf Raharjo dan suara sadanya menunjukkan bahwa pelestarian alam tidak hanya dapat disuarakan melalui kampanye, tetapi juga melalui seni, doa, dan perenungan yang mengajak manusia kembali menyadari tanggung jawabnya terhadap bumi.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slofi. Memang kalau slofi ini agak sedikit kontroversi ya, Ibu, tapi kalau di Pura, slofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slofi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

Asehawaka sebuah ritual sapa narat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut Mekoan. Sapa Asehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Atambua siang ini.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Ya, pendengar RRI Atambu di mana saja berada, beberapa lagu daerah Nusantara sudah kita nikmati bersama dan tentu masih akan kita nikmati ya hingga usai kebersamaan kita di sisi info budaya dan musik tradisional. Dan bahkan juga informasi budaya tadi juga sudah kita ketahui ya, berkaitan dengan ritual ruat rawat hutan, harmoni doa dan musik Nusantara. Selain itu tentang menganjan dalam ritual tiwa, tarian sakral yang syarat makna spiritual. Nah, pendengar dimana saja berada, menutup bulan kemerdekaan di penghujung Agustus ini, mari kita sejenak merefleksikan betapa luar biasanya kekayaan bangsa Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, bumi pertiwi kita bukan hanya dianugerahi keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga kekayaan budaya dan tradisi yang tak ternilai harganya. Ratusan suku, bahasa, tarian, pakaian adat hingga seni karya dan kuliner menyatu dalam harmoni Nusantara yang unik. Lantas apa sikap kita hari ini? Yang pastinya bangga mengenakan produk lokal, mempelajari tarian atau bahasa daerah, merawat warisan leluhur agar tidak lekang oleh zaman. Selain itu, mari kita jadikan keberagaman suku dan budaya sebagai kekuatan, bukan perpecahan, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ketinggalan juga tentunya tugas kita adalah saat ini mengisi kemerdekaan secara nyata. Ya, semangat perjuangan para pahlawan hari ini kita lanjutkan dengan berkarya, berinovasi, memberikan kontribusi positif di bidang masing-masing, serta membawa nama baik Indonesia di kancah global. Ya, kemerdekaan adalah anugerah, tetapi mengisinya adalah tanggung jawab kita bersama ya. Mari kita terus nyalakan semangat gotong royong, optimisme dan cinta tanah air setiap hari, bukan hanya di bulan Agustus. Oke, pendengar RRI Atambu di mana saja berada, kita nikmati lagi ya beberapa lagu daerah Nusantara. Setelah itu di pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 3 RR.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah, sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000.
2: Ya, semoga aja ada bantuan air bersih ya. Tadi katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih.
0: Sari berita, bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan. Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin. Indonesia desak langkah nyata organisasi kerjasama Islam hadapi Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zee. Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Jus Rianto dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
3: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan, pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter, sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi, yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet, 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta, dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
4: Dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah, sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore ada ada beberapa penerbangan yang.
3: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri, sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau Kategori 1.
5: Menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau Kategori 1. Tentunya minimum visibility itu di 800 meter. Untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
3: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Jusranto, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kekeringan ini juga mengakibatkan sejumlah wilayah tidak bisa mendapatkan aliran air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin.
6: Sudah 4 hari ini sudah enggak air dari pagi, siang atau malam.
7: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leading tempatnya mati total. Alhasil ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari pembenar masih mengenai kondisi ini agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
6: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah enggak air dari pagi, siang atau malam.
8: Jadi harapannya apa nih?
6: Ya, semoga aja ada bantuan air bersih ya. Tadi katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya distribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
7: Dalam hal ini, Pam Bandarmasih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pam Bandarmasih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pam Bandarmasih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
8: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi, bisa di instalasi IPA 2, untuk digerok ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
9: Gratis lah.
8: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
7: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Bandarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
0: Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kota Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Indah Febrianti Bulolo dari RRI Gunung Sitoli.
10: Terutama ini instansi ketika, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain.
11: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Sitoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Gunung Sitoli Yasehi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Sitoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan diboboti sedemikian rupa.
12: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati usul dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan-masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah tadi juga, kita akan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
11: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Harepa mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
10: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang diasikakan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser melibatkan banyak pihak, terutama ini instansi ketika, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
11: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pemerintah membuka 25 program studi atau prodi pendidikan dokter spesialis atau PPDS baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama Tahap 1 2026. Program studi baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis. Sugandi Afandi melaporkan.
9: Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudun Abdurrahman mengatakan pembukaan prodi baru untuk mengatasi kekurangan medis spesialis. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan, Indonesia krisis kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis, di mana Indonesia membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten di tanah air. Penjelasan disampaikan Dudung dalam putaran pers di kantor di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
13: Pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama atau RSPPU. Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Beliau secara tegas mengingatkan kita akan krisis kekurangan 268.273 tenaga spesialis, tenaga medis. Di mana kita sangat membutuhkan tambahan 55.712.000 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan kenaikan pendapatan minimum dokter di Indonesia. IDI mengusulkan pendapatan minimum dokter di puskesmas Rp34 juta per bulan dan dokter spesialis Rp110 juta per bulan. Menkes mengatakan usulan IDI tengah dibahas oleh kementerian terkait.
14: Pak Presiden Prabowo kan sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak Rp30 juta per bulan untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusinya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi karena kita kekurangan sekali dokter gigi. CKG paling banyak tuh masalahnya 40% masalah gigi untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi.
9: Pemerintah berharap dengan diperbanyaknya prodi baru, maka akan banyak tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan yang jauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrean kendaraan di SPBU di Atambua, Kabupaten Belu, terus terjadi. Febi Leolede dari RRI Atambua melaporkan selengkapnya.
15: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite.
16: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
15: Kalau untuk perlambat distribusi tidak. Sejauh ini dari depo terpupu sudah melakukan penyaluran lebih awal. Tibanya lebih awal. Ya, seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, ya, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain. Nah, di saat situasi Pertamax harga naik, ya, banyak pengguna Pertalite makin meningkat. Ya, kita batas satu kali pengisian saja untuk mereka, tidak boleh penobelan.
16: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan, meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrian kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrian di SPBU, sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
17: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam Kabupaten Belu sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah dan pelabuhan juga, karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu, makin bertambahnya pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
16: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyusul masuknya tunanetra pada desi 5, akurasi data menuai sorotan. Aan Ariska dari RRI Makassar melaporkan.
18: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
19: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat pengertian. Harapan saya bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih kita pencariannya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
18: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junedi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
20: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
18: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junedi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
0: Gerakan pangan murah hingga pesta rakyat mewarnai puncak peringatan hari ulang tahun Jawa Tengah ke-81. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
1: relatif stabil semua. Artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi
21: pendengar, gerakan pangan murah menjadi magnet utama dalam pesta rakyat penutupan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Alun-Alun Kidul Boyolali kemarin. Ribuan warga memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan bahan pangan sekaligus menikmati beragam layanan dan hiburan gratis. Antusiasme masyarakat terlihat di sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasaran. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud semangat kebersamaan dalam tema hari ulang tahun ke-81 Jawa Tengah, yakni Jawa Tengah Wolung Puluh Siji, Gembrugut Ngawiji. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
22: Tentu saja ini juga bagian kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ke-81 dengan tema Jawa Tengah Wolung Puluh Siji Gumprekut Ngawiji. Ini adalah bentuk dari kita, apa yang selalu disampaikan Pak Gubernur Pak Ahmad Lubi, bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bukan Superman lah maksudnya, tapi adalah kita harusnya super team. Jadi kita berkolaborasi, gumprekut itulah bersemangat, Ngawiji kita menyatu.
21: Kepala Disperindak Provinsi Jawa Tengah Juli Emilia menyebutkan gerakan pangan murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
1: Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini. Itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron di pusat-pusat ikut-ikut.
21: Adapun gerakan pangan murah juga diramaikan dengan Borobudur Friendship Run 5K yang diikuti sekitar 1.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Bang Jateng Borobudur Marathon yang akan digelar pada 15 November nanti. Warga juga disuguhi pameran UMKM, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kuliner khas daerah gratis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTM LBOK, Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Kini kita beralih dari informasi dari dunia olahraga. PSM Makassar resmi luncurkan skuad dan jersey musim 2026-2027. Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar melaporkan.
23: Melalui kesempatan ini secara simbolis kami menyerahkan sebuah pemeran minang Bungsu Makassar sebilah madi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan menjadi siri nakace bagi tim PSM Makassar. Kami
24: PSM Makassar resmi memperkenalkan skuad dan jersey terbarunya untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Indah Bosowa, Makassar tadi malam dan dihadiri jajaran manajemen, pemain, pelatih, supporter, serta wali kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan peluncuran tim ini menjadi titik awal bagi PSM untuk bangkit dan kembali ke posisi terhormat di kompetisi sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSM tidak dapat dipisahkan dari kota Makassar. Ia berharap PSM dapat kembali bermain di kandangnya sendiri dan memberikan pertandingan terbaik bagi masyarakat kota Makassar. Munafri mengatakan pemerintah kota bersama berbagai pihak terus berupaya mewujudkan harapan tersebut. Ia berharap PSM dapat kembali memiliki kandang di kota Makassar dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ia juga menegaskan pemain PSM merupakan representasi harga diri masyarakat kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena itu, pemain diminta menunjukkan permainan terbaik dan mempersembahkan prestasi bagi masyarakat.
25: Terkhusus para pemain PSM yang hadir pada malam hari ini, kalian adalah harga diri warga kota Makassar. Kalian adalah harga diri orang Sulawesi Selatan. Tunjukkanlah permainan yang terbaik. Berikanlah prestasi yang terbaik. Hanya dengan prestasi kita bisa menghilangkan segala kritikan-kritikan yang muncul. Hanya dengan prestasi kita mampu memberikan apa yang menjadi harapan warga Kota Makassar. Warga Kota Makassar tidak meminta apa-apa selain piala yang bisa kembali ke kota ini.
24: Sementara itu, pelatih PSM Makassar dari Hekalisix mengaku bangga dapat kembali berada di Makassar setelah 8 tahun. Ia menyebut sambutan dan dukungan para supporter PSM sebagai sebuah kehormatan. Dari Hem mengajak supporter untuk hadir langsung di stadion dan memberikan dukungan kepada tim. Ia berharap kebersamaan tersebut dapat membawa PSM meraih kesuksesan dan menjadi juara pada masa mendatang.
2: Saya sangat bangga dan bahagia bisa berada di sini lagi setelah 8 tahun serta membangun kesuksesan baru PSM Makassar bersama kalian semua. Terima kasih atas dukungannya. Datanglah ke stadion dan mari kita meraih kesuksesan bersama lagi serta menjadi juara di masa yang akan datang.
24: Launching tim dan jersey menjadi bagian dari persiapan PSM Makassar menghadapi musim kompetisi baru. Manajemen berharap dukungan supporter terus mengalir sepanjang perjalanan PSM pada kompetisi sepak bola Indonesia musim ini.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

Selamat siang pendengar setia Radio Tambun di mana saja berada, terutama untuk ada para pecinta Prodangdut. Terima kasih sudah bersemangat standby untuk ikuti acara Prodangdut di akhir Agustus 2026. Oke, dan yang pastinya kita ada di program paling goyang, paling hits, dan paling merakyat ya, Prodangdut. Dangdut adalah kita langsung dari Studio 1 RRI Atambua. Dan tidak terasa pendengar hari ini, tepat di ujung bulan Agustus 2026, wah, bulan kemerdekaan mau kelar nih. Tetapi semangat nasionalisme di perbatasan tentu harus tetap menyala ya. Nah, untuk Anda semuanya, untuk membuka kebersamaan kita hari ini, ya, di siang hari yang terik tapi tetap sahdu ya pastinya, lagu Vita Ovia tadi, Rela Demi Cinta, sudah terasa hadirkan dan mau sempurnakan dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli bumbu ikan, sehingga sebentar beli buahku ini. Semangat akhir Agustus kita gelorakan, era Ria Tambua siap menemani siang hari ini. Mantap ya, walau dompet anak kos atau pegawai di akhir bulan mulai tipis. Yang penting hati tetap senang dan goyang ya, biar siang ini tidak mengantuk ya, terutama hadapi terik matahari ditambah lagi dengan angin yang kencang yang membuat debu-debu bertebaran di mana-mana, jadi harus tetap pakai masker ya. Jadi langsung saja nih kita gas dengan tembang dangdut ya, yang tentunya bakal buat kita semuanya ya, badan kita tidak tenang ya, auto goyang di tempat duduk. Oke, ada 12 lagu hari ini untuk kebersamaan kita di program Prodangdut hari ini. Di antaranya ada Aida Saskia yang jago, yang kedua ada Siti Badriah lagi Santik, yang ketiga ada Entrigo Isabella, yang keempat ada Yeni Inka Mati-Matian, yang kelima ada Vital Via Untuk Apa, yang keenam ada Uci Baik-Baik, yang ketujuh ada Andino Vita Kangen, yang kedelapan ada Trio Macan Adu Mamae, yang kesembilan ada Anti Mantanku Kepo, 10 ada Yulia Jujoba, 11 ada Selfie Kita Kamu Ada di Mana, dan yang terakhir Tidak Semua Laki-Laki Suaranya Rizky Rido. Mari bergabung di SMS, di WhatsApp, di line telepon nomor yang sama. Yang sudah save langsung main chat ya, jangan ragu dan jangan main gila alias cumi ya, cuma miss call. Dan yang belum save, boleh di save dulu ya, 08124601-0202. Salam kenal untuk Anda pendatang baru ya. Pendatang baru stok lama boleh juga ya, kenalan ulang lagi, jangan sampai hilang-hilang selama ini dan kembali dengan nama yang baru, silahkan. Oke, sudah ada yang gabung di WhatsApp, langsung saja Teresa mau udarakan dulu. Ada Kak Paula, katanya selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih, salamnya buat semuanya. Lagunya nomor 5, terima kasih buat KM Pertugas, salam sehat selalu. 5 ya, Vital Via Untuk Apa. Saya juga tidak tahu untuk apa ini. Ya, terima kasih Kak Paula, semangat selalu jalani hari ini ya. Tetap semangat yang pastinya, jadi nantikan saja lagunya. Ada Bung Topin dan Abu di WhatsApp ya, tapi di Fatulan dong. Dangdut adalah kita, terima kasih lagunya nomor 7. Salamnya untuk Bunda Desi di Keva, Maria Fatara dan semua. Terima kasih, baiklah Bang Tobi, terima kasih sudah gabung. 7 Andino Vita Kangen ya. Baik, dinantikan saja lagunya dan tetap semangat.

Oke, langsung saja ya kita dengarkan lagu yang ada. Dan silakan yang untuk Anda yang ingin gabung ya, setelah lagunya Tresa hadirkan boleh gabung ya. Tapi kalau sambil lagunya di play lalu tidak monitor dan telepon Magda Dota, nah sudah, saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya pasrah, saya cuma lihat saja itu telepon berdering dan kapan dia mati, nah itu sudah. Jadi pastikan monitor ya. Dan langsung saja ini kita nikmati bersama lagu permintaan dari Kak Paula. Dan juga ada Bang Tobi di Fatuan ya, atau lagi di mana nih, tidak tahu. Pokoknya di mana-mana saja hatinya tetap semangat, tetap sukacita. Ini dia.

Oke, pendengar setia Radio Tambun dimana saja berada, pecinta Prodangdut ya. Kita masih di program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan selamat bergabung bersama kami bagi Anda yang saat ini baru saja mendengarkan siaran kami ya. Oke, sesaat lagi sesi pertama Prodangdut usai, tetapi tetap tenang, harap tenang karena Prodangdut masih akan terus berlanjut ya. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang belum sempat gabung di sesi pertama, silakan gabung di sesi kedua ya. Nantinya Anda bersama rekan saya Kak Yanti Kima. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda semuanya di rangkaian acara Tambuah Siang edisi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan semoga bermanfaat, menghibur dan memberikan inspirasi untuk Anda semuanya ya. Oke, dan selamat menikmati hari Anda ditemani dengan rangkaian acara siaran Pro 1 Radio Tambuah selanjutnya. Selain program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih ya sudah bersama yang sudah gabung di sesi pertama tadi via WhatsApp ya. Karena di telepon tidak ada tadi, ada yang telepon tapi itu pas lagu jadi tidak bisa diangkat ya. Dan saya akan pilihkan satu nomor lagu dari playlist yang ada. Silakan untuk Anda yang lainnya boleh gabung di SMS, di WhatsApp dan lain telepon nanti ketika sudah akan disapa oleh Kak Yanti. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa lagi di bulan yang akan datang. Bulan September. Kapan ya? Kapan-kapan ya? Esok. Oke, ini dia untuk Anda semuanya dari Skrido, tidak semua laki-laki.

Virgin Radio dan Mimbar Agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Rodangdut.
1: Mendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 15.14 menit, lanjut lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Tapi di sesi yang kedua ini Anda bersama tim Atambua Sore, ada saya Intikima yang menemani Anda semuanya di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ayam jago, luar biasa ya. Semoga bisa bikin semangat Anda semua di sore hari ini. Baik, pendengar, selain Aida Saskia yang jago tadi yang sudah diputarkan, masih ada lagu-lagu lainnya yang bisa Anda request menemani aktivitas Anda. Siti Badriah lagi cantik, ayo yang lagi cantik boleh ya request lagu ini. Kemudian ada dari Andrigo Isabella, kemudian Yeni Inka mati-matian, ada Uci baik-baik, ada Trio Macan aduh mamae, ada Anti mantanku kepo, Yulia Jojoba, dan yang terakhir Selfie Kitty kamu ada di mana. Berarti tersisa 8 lagu lagi yang bisa Anda request menemani aktivitas Anda semuanya di sore hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh semangat ya, walaupun memang tinggal sisa-sisa juga baik. Yang penting pekerjaan Anda terselesaikan dengan semangat Anda yang tersisa itu ya. Baik, yang sudah mengirimkan pesannya, oke, kakak Tobi Nenabu, pesannya sudah dibacakan ya. Aha. Salam untuk Bunda Desi di Keva, Maria, dan untuk semua pendengar di mana saja berada. Baik, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung silahkan, saya masih menunggu partisipasi Anda semuanya di Pro Dangdut siang ini. Oke, saya terima satu penelpon. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kakak Asma.
1: Selamat sore juga.
2: Ya, Kakak.
1: Kakak, ada Kakak Vero ya. Kakak Vero Tamono ya, di Putun. Yang paling setia dengan RRI Atambua nih.
2: Selalu di hati,
1: selalu di hati, luar biasa. Oh, luar biasa, terima kasih Kakak Vero. Baik, Kakak Vero sehat ya?
2: Kebetulan sehat Kakak.
1: Baiklah, silakan Kakak Vero mau request lagu dulu Kak, mau kirim salam juga, silakan.
2: Kalau lagu nomor 5 sudah kok Kakak.
1: Lagu nomor 5 itu ada Uci baik-baik.
2: Ya, kalau belum Kakak.
1: Sudah belum diputarkan.
2: Ya, nah itu saja yang penting lagu.
1: Uci Sucita ya, baik-baik.
2: Ya.
1: Baik.
2: Harus baik-baik.
1: Harus baik-baik, semuanya harus baik-baik.
2: Harus baik-baik Kakak. Oke, salam yang pertama untuk ayah yang bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan berkati dan tidak terlihat ya di dalam.
1: Baik.
2: Terus buat nama yang lagi kantor juga dengan selamat ulang tahun. Semua sahabat ada itu semua dia sama dia yang tugas, nanti keluar jadi tinggi, tetap tinggal di Soe, mama keluarga di Wenlasi, kakak Yusin kasih patuh Venus, kemudian aku di keluarga di Patulan, ada kakak John di Ayusano, mama Andro, Bunda Desi, kakak Maria, Bunda Janu, bapak Jerosa, Ibra Peter, Bunda Jodi Sumpaku, Bunda Sipanasan di keluarga di Suabata, ada Taman Nasrun, Bawiga, Bapak Yusri, Ibu Meru, Kakak Bella, Mas Yudi, Bapak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Pintar, Bapak Denger Kinari, Kakak Nara, Pemudamu, Bapak Wayata, Mama Zena, Bapak Dino, Bang Hadi, Bang Lin, Ketenga, Bapak Yusri, Bapak Yusri, Bapak Yusri,
1: Baik, terima kasih juga Kakak Vero Tamonop ya sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih banyak Kakak Vero, lagunya saya siapkan selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, kabar saya sehat, semoga Mas Edi juga sehat.
0: Tadi nomor satu cantik.
1: Nomor Siti Badriah lagi cantik,
0: saya yang cantik.
1: Oke, baik, Mas Edi silakan.
0: Salahnya udah diwakili Putri Tunggal ya, terlalu banyak ya. Jadi kita menyingkat waktu aja ya.
1: Iya.
0: Sudah spesial aja nih. Buat saya yang cantik tidak sombong, pulang aja di yang
1: jalan. Baik.
0: Sayang.
1: Baik, terima kasih Mas Edi sudah bergabung di Pro Dangdut. Orang berikutnya lagi masih di 0812-4601-0202. Iya, ada siapakah ini? Saya coba terima ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Pro Dangdut. Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Gilfi Utu di Winlasi.
1: Dengan siapa?
3: Gilfi Utu di Winlasi.
1: Oh, Kakak Delvi.
3: Gilfi,
1: Kakak Gilfi di Winlasi ya. Apa kabar iya, Kakak Gelvi?
3: Ya, kabarnya baik.
1: Syukurlah kalau baik. Silakan Kakak Gelvi. Kakak Gelvi mau request lagu dulu kah atau mau kirim salam dulu? Silakan.
3: Iya, boleh.
1: Lagunya?
3: Iya, Kakak. Lagunya
1: nomor 4. Ada dari Yeni Inka.
3: Iya.
1: Halo. Iya, masih dengar suara saya Kakak Gelvi, silakan. Lagunya ya, saya siapkan. Halo. Baik.
3: Semua keluarga itu yang berada di Bono, di Putun, di Wenlasi. Selamat siang buat keluarga Bonsele, keluarga Mas Banu, selamat siang. Dan buat semua seluruh pendengar RRI atau buah di mana saja berada, tidak menyapa satu bersatu dengan ucapan selamat siang.
1: Baik.
3: Ya, buat kakak yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Kakak Gelvi di Oinlasi, untuk semuanya di Oinlasi ya, di TTS sana yang bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Atambua. Selamat sore untuk Anda. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Tadi ada Kakak Gelvi, Kakak Vero, yang lainnya juga selamat sore untuk Anda. Bukan hanya di TTS, yang di TTU sana ya, kalau boleh bergabung di Malaka, di Alor sana juga ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh semangat ya, semoga masih ada semangatnya. Ada yang sudah hilang semangat kok ya, kalau sudah hilang nah semoga nanti lagu-lagu dangdut yang diputarkan di Pro Dangdut ini bisa bikin semangatnya kembali lagi. Yang tadi semangatnya sudah hilang, ada lagi. Baik, saya putarkan dulu dari Uci Sutita ya, yang tadi sudah di request oleh Kakak Vero Tamonop di Putun.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut.
1: Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pukul 15:39. Yang ingin bergabung lagi silahkan. Saya masih menanti di 0812-4601-0202. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat di sore hari ini ya. Ya, mau langsung telepon boleh, kalau tidak sempat ya bisa lihat pesan suara atau pesan teks. Silahkan, karena kita di Pro Dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi ya masih panjang waktunya, kurang lebih 20 menit lagi. Saya masih menemani Anda semuanya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silahkan yang mau gabung, yang dari TTU, yang dari Malaka, yang dari Alor sana, Bapak Dorang, Mama Dorang, semuanya di Alor, semoga pada sehat ya. Aktivitas juga lancar di sana ya, semuanya baik-baik di sana. Yang di Malaka nih yang belum pernah saya dengar suaranya ya, semoga nanti ada yang bergabung. Yang di TTU sana ada Bunda Desi juga, semoga sehat selalu. Kemudian ada Kak Kamar dan pendengar lainnya yang ada di sana, semangat terus bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Baik. Iya, ada lagi kah yang ingin bergabung? Oh, belum ada ya yang ingin bergabung lagi. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang belum bisa saya angkat tadi ya. Mungkin bisa mencoba lagi. Bunda Ima di Momere juga tadi sempat ya, tapi belum bisa diangkat. Mungkin bisa bergabung lagi di sesi ini ya. Karena saya masih menanti di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu yang kami siapkan akan kami putarkan untuk menemani aktivitas Anda di sore ini. Baik, karena memang cuacanya cukup panas pendengar, jadi untuk Anda semoga tetap terhidrasi ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih supaya Anda tidak kekurangan cairan ya, walaupun memang sebentar lagi mungkin Anda akan pulang dari tempat kerja Anda, tetapi tetap ya, yang namanya minum air di sela-sela kesibukan pekerjaan Anda harus Anda lakukan itu. Baik, sejauh mana aktivitas Anda sampai dengan saat ini ya, sudah 80%, 90%, 100%, wah luar biasa kalau sudah 100%. Ya, dengan semangat Anda pasti akan terselesaikan hingga tuntas ya, biar tidak ada lagi apa namanya utang kerja begitu untuk besok ya. Semoga Anda selesaikan di tempat kerja, tidak lagi dibawa pulang ke rumah seperti itu. Baik, pendengar Pro 1 masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya akan putarkan beberapa lagu yang tersisa untuk Anda dengarkan di Pro Dangdut sore hari ini.

0: Gali lagi logi.
1: Lagi.
2: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
2: Ih,
3: amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?

0: di Prodangdut.
1: This is a journey into sound.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti Pro Dangdut. ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi persiapan H1, semoga aman saja tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Dan pendengar, sekarang pukul 16 lebih 20 menit. Pendengar Pro 1, industri kecil dan menengah atau IKM ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama melalui pemanfaatan potensi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Nah, di Kabupaten Timur Tengah Utara, keberadaan tepatnya di desa di Insana ya, Kabupaten Timur Tengah Utara, keberadaan IKM ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat supaya mereka bisa mengembangkan usaha, menghasilkan produk lokal, juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, ini kita akan berbincang bersama dengan IKM Bunda ya, apa saja produk yang mereka hasilkan, kemudian tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan usaha mereka itu seperti apa. Kita akan berbincang lebih lanjut bersama dengan Ketua IKM Bunda Kabupaten Timur Tengah Utara, Ibu Rovina Sengkoen, yang sudah bersama kita. Halo, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Ibu.
0: Apa kabar sore ini?
1: Baik Ibu.
0: Baik, usahanya lancar, IKM-nya berjalan dengan lancar sampai dengan saat ini?
1: Lancar Ibu.
0: Lancar, baik. Ibu Rovina, di awal kebersamaan kita di sore ini, mungkin Ibu Rovina bisa ceritakan kepada kami bagaimana awal mula berdirinya IKM Bunda di Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara ini.
1: Pertama, kita masih bergabung dengan kelompok yang pertama di Insana. Sekarang dari 2018 Ibu, Mama itu mendiri. Mama mendiri itu yang izinnya keluar IKM Bunda.
0: Baik, jadi ingin berdiri kalau sendiri begitu ya?
1: Ya Ibu.
0: Baik.
1: Sampai sekarang kami sudah bentuk kelompok, ada 10 orang Ibu. Nah, ini kita dapat izin ini dari tahun 2021 yang izin IKM Bunda ini.
0: Ya, ya. Baik, jadi awalnya itu masih belum berdiri sendiri begitu ya. Kemudian dari 2021 baru bisa berdiri sendiri mendirikan IKM Bunda ini.
1: Ya. IKM Bundanya baru dikeluarkan 2021.
0: 2021. Nah, untuk jenis usaha atau produk yang saat ini dikembangkan oleh IKM Bunda apa saja nih?
1: Produk yang kami jalankan selama ini ada 6 macam.
0: Apa
1: yang
0: saja?
1: Pertama, timulawat instan. Kunyit putih instan. Jahe merah instan. Mengkudu instan, jahe putih instan, marungga instan.
0: Baik, ada 8 jenis usaha ya, produk begitu.
1: Iya.
0: Baik, ini kan tadi ada beberapa anggota sampai dengan saat ini.
1: Lalu anggotanya kami baru bentuk yang bulan Juni itu, karena ikut OPUK di Kupang, karena mereka minta untuk bentuk kelompok, maka saya ada masukkan 10 orang menjadi anggota.
0: Baik.
1: Dulunya mama mendiri.
0: Oh, mandiri sendiri. Baik, nah ini ada beberapa produk seperti tadi yang sudah disampaikan begitu. Nah, ini apakah dari produk tersebut dikerjakan oleh masing-masing anggota atau memang semuanya bekerja sama untuk menghasilkan produk-produk tadi?
1: Kerjanya di satu tempat, ada rumah produksi sendiri, dari tidak bagi-bagi.
0: Baik.
1: Kami satukan di satu tempat baru kami produksi.
0: Baik, jadi karena tidak
1: rumah produksi sudah ada.
0: Baik, berarti tidak dibagi per orang begitu ya, per anggota kelompok
1: ya,
0: tapi
1: tidak bagi per orang.
0: Baik, semuanya bekerja sama untuk menghasilkan berbagai produk tadi. Baik. Nah, ini kalau IKM Bunda sendiri apakah memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara atau mungkin ada bahan baku lainnya yang didatangkan dari luar TTU begitu?
1: Kalau bahan bakunya yang didatangkan dari luar itu hanya jahe merah, Ibu, kalau yang lain di lokasi sendiri.
0: Ditanam sendiri atau dibeli dari petani lokal begitu? Oh, tanam sendiri.
1: Tanam sendiri,
0: Ibu. Baik, kalau jahe merah
1: itu? Jahe merah kita ambil dari desa atau dari, biasanya dari petani yang di desa kami, Ibu. Desa Satuin.
0: Baik, berarti selain dari tanaman jahe begitu, semuanya itu dihasilkan oleh, ditanam begitu ya, oleh IKM Bunda sendiri. Baik, jadi ada di lokasi. Baik. Baik. Kalau sejauh ini perkembangannya seperti apa nih, Ibu Rovina, untuk usahanya ini dari tahun ke tahun bagaimana?
1: Lalu perkembangan soal penghasilan produk setiap bulan itu kami dapatkan 100 bungkus yang dipasarkan. Dan dipasarkan hanya di Kupang, Soe, Desa Atambua.
0: Baik, berarti sudah sampai di Kupang ya?
1: Ya, di Kupang. Di Kupang kita titipkan di swalayan dengan hipermarket. Kita jual ke sana.
0: Baik, berarti masih di seputar, di seputaran daratan Timor begitu, belum ke luar NTT.
1: Di seputaran NTT hanya di Kupang saja dengan OE, Desa Atambua, belum semua.
0: Belum semua. Tapi kedepannya
1: daratan Flores belum.
0: Oh, tapi kedepannya ada rencana seperti itu?
1: Iya, Ibu. Rencananya mau ke depan harus di fase pemasarannya harus meluas. Hanya Ibu ini mama jujur, mama kendalanya di modal.
0: Baik, tapi sejauh ini sepanjang berjalannya waktu ini, usaha ini modalnya dari mana? Apakah memang memang pribadinya Ibu Rovina atau ada bantuan lainnya begitu, misalkan dari pemerintah walaupun memang tidak banyak begitu?
1: Oh iya, dulu kita modalnya dari pribadi. Berjalan setelah tahun 2023 itu yang kita dapat bantuan dari Bapak Gubernur yang sekarang ini 5 juta itu. Bantuan murni.
0: Baik.
1: Setelah itu pelatihan.
0: Bantuan tersebut digunakan untuk apa nih?
1: Ini beli, kami beli mall. Karena dulu kita masih pakai manual, so Ibu.

0: bisa kami beli karena gulanya kita tidak tanam, Ibu. Kita harus beli gula. Tapi ini kendalanya biasanya bahan lokal sudah ada, tapi gulanya yang kendala karena modalnya tidak ada untuk kita beli. Hingga pasarannya belum meluas, Ibu. Jadi sekitar berapa kabupaten ini. Seluruh kabupaten juga belum semua, hanya beberapa toko sama macam di Atambua, hanya di Sumber Sehat, Kabalmar, dengan toko Rio saja.
1: Baik, tapi sejauh ini bagaimana?

0: yang sudah terjual begitu, Ibu Rovina?
1: Iya, satu bulan itu kalau permintaan banyak sampai 200, Ibu.
0: Ya. 200 ini sudah di total semua ya untuk tadi beberapa produk itu? Atau salah satu produk? Baik, yang paling banyak permintaannya?
1: Untuk semua.
0: Untuk semua.
1: Yang paling banyak permintaannya itu timulau dengan jahe merah, Ibu.
0: Baik, semua daerah sama untuk permintaannya atau ada perbedaan begitu?
1: Ya, ada permintaannya sama.
0: Sama.
1: Satu bulan kita produksi 100
0: Untuk satu produk?
1: Ya.
0: Atau semua produk itu di total jadi 100 begitu?
1: Ada 6 produk itu yang kita hasilkan setiap kali produksi itu 100.
0: Oh, berarti bukan kayak jahe merah 100 begitu ya?
1: Tidak. Paling tinggi, paling banyak itu 50. Jahe merah, kunyit putih 50, temulau 50, jahe instan 50.
0: Berarti temulawak akan lebih banyak begitu ya, karena memang permintaannya lebih banyak begitu.
1: Iya.
0: Baik, berarti secara tidak langsung IKM Bunda ini juga membuka peluang lapangan kerja untuk masyarakat begitu ya, khususnya untuk kaum perempuan dan generasi muda begitu. Baik, nah ini tentu IKM Bunda ini bisa membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat, khususnya para anggotanya begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari Ibu Rovina sendiri, pendampingan untuk anggotanya seperti apa begitu, supaya mereka bisa meningkatkan kualitas produk ini?
1: Untuk pendampingan anggota itu, Ibu, kami hanya beli mereka punya produk itu yang jahe, Ibu, karena mereka tanam sendiri, kita ambil di desa sendiri. Jahe merah dan jahe putih.
0: Baik.
1: Kerjanya mama. Mama sendiri.
0: Baik, berarti anggota ini mereka istilahnya memasok bahan mentah begitu ya?
1: Ya, bahan mentah.
0: Bahan mentah ini kemudian nanti yang untuk diolah, Ibu Rovina sendiri yang mengolahnya, produksinya.
1: Ya. Beli mereka punya bahan lokal, bahannya, baru kita sendiri yang produksi, olah.
0: Baik. Kerja sendiri tidak ada bantuan dari, tidak ada anggota lainnya
1: ada
0: yang membantu
1: lima
0: begitu?
1: Anggota, ada 5 anggota yang saya pakai untuk bantu kerja.
0: Baik. Ya. Baik. Nah ini sejauh ini selain tadi yang disampaikan bahwa ada tantangannya, ada modal begitu ya, di modal. Sejauh selain itu, apa yang paling sering dihadapi? Tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh IKM Bunda?
1: Yang kami sering kesulitan atau kendala itu, Ibu, itu kita belum ada alat untuk ini kemasan dengan stiker. Terus gula itu kita harus beli, Ibu. Terus dengan ini mau beli apa ini, jahe merah di anggota dong ini juga, Ibu, yang modalnya yang kadang kami kendala.
0: Baik. Nah ini kalau
1: ini pikir dengan kemasan ini kita pesan dari Jawa, Ibu. Punya kemasan stiker ini yang merah, dia pun kemasan. Lalu stiker kita cetak di Kepa, supaya orang Cina satu di Kepa sana yang cetak ini stiker. Kita masih pakai stiker ini.
0: Baik.
1: Tidak langsung dikemas.
0: Okay. Baik. Nah ini kalau untuk modal nih, untuk mengatasinya seperti apa kalau ada kendala di modal? Karena untuk mengembangkan usaha tentu

0: harus ada modal begitu ya, apalagi kita harus untuk berproduksi lebih banyak lagi, tentu modalnya harus lebih besar lagi. Nah, ini apa yang dilakukan nih Ibu Rovina untuk kendala modal ini?
1: Kendala modal ini, Ibu, ini dalam pikiran saya, apakah saya bisa bikin proposal untuk minta tanah? Ya, karena memang kami kadang kendala di modal untuk beli gula dengan pikir kemasan ini.
0: Baik, baik. Tapi ini sudah dipasarkan lewat media sosial atau belum nih?
1: Belum, Ibu.
0: Belum. Ya. Baik. Nah, ini kalau dari pemerintah daerah sendiri, apakah ada dukungan seperti mungkin ada selain tadi modal sudah disampaikan ya beberapa tahun yang lalu, ya mungkin bantuan untuk pemasaran kah, atau bantuan peralatan kah, atau ada dalam bentuk pelatihan kah, seperti itu?
1: Kita sudah ikut beberapa kegiatan pelatihan, yang terakhir ini yang bulan Juni ini, Ibu, kita baru diminta untuk masukkan proposal untuk bantuan alat-alat, Ibu. Dari OPU, Dinas PMD Provinsi.
0: Iya.
1: Dan selain itu, sebelum itu kita ada ikut pelatihan dari Balai POM dengan Dinas Kesehatan.
0: Berarti sudah ada ya?
1: Ya, sudah ada itu.
0: Baik, kalau untuk proposalnya sendiri sampai dengan saat ini karena sudah dimasukkan bulan Juni, berarti sudah ada 2 bulan begitu, hampir 3 bulan. Ini seperti apa nih untuk proposal tersebut? Apakah sudah ada jawabannya?
1: Lalu proposalnya itu untuk bantuan alat-alat, Ibu. Lalu kita minta mesin cetak kemasan, mesin mol, blender, laptop dengan ini, printer warna, Ibu.
0: Baik. Tapi sudah ada begitu bantuan tersebut. Setelah masuk belum datangkan.
1: Sudah terima, kita punya usulan. Ya. Mereka masih.
0: Baik. Oke, semoga nanti bisa mendapatkan bantuan tersebut, apa yang diharapkan begitu ya, Ibu Rovina. Nah, ini kan ada beberapa, ada 6 produk ya yang dihasilkan begitu. Nah, kalau Ibu Rovina sendiri lihat, selain selain yang sudah diproduksi begitu, apa saja potensi produk lokal dari TTU yang masih bisa dikembangkan begitu, atau mungkin bisa ditambah lagi
1: yang
0: begitu?
1: Yang masih mau ditambah lagi, bisa kita bikin bubuk daun kelor, Ibu. Oh, ini dia juga sudah ada izinnya, hanya pemasarannya masih kurang, Ibu. Permintaannya masih kurang. Dengan kita ada bikin lagi semacam makanan ringan itu, Ibu, itu keripik kelapa.
0: Oh, bisa juga. Tapi ya, ada
1: itu juga.
0: Ada keripik kelapa juga.
1: Itu juga. Ya, Ibu.
0: Sudah pernah.
1: Bukan
0: di
1: keripik kelapa, Ibu. Ibu.
0: Keripik ya. Keripik kelapa.
1: Iya, Ibu.
0: Baik, ini sudah pernah dibuat kah?
1: Sudah dibuat, Ibu. Hanya itu masalahnya yang bilang modal ini yang
0: Oke. Semuanya ada di modal kendalanya.
1: Di modal kendalanya. Okay. Soalnya kita minta bantuan, mereka kasih kita alat. Alat untuk bisa mol kelapa, hanya belum di.
0: Tapi kalau untuk lokasi, kalau untuk produksi kecil-kecilan begitu, apakah sudah pernah begitu untuk keripik kelapa ini? Karena kayaknya saya baru dengar juga ada keripik kelapa nih, Ibu Rovina. Ya,
1: keripik kelapa sudah ada izin juga, baru kita lakukan. BRT-nya sudah ada, tapi kita baru jalani berapa bulan.
0: Sudah diproduksi kah? Sudah ada yang dijual kah?
1: Iya, sudah ada ini.
0: Baik.
1: Hanya di Keva saat ini.
0: Oke, baru di Keva ya.
1: Belum semua.
0: Ya. Baik, karena memang belum bisa berproduksi karena memang terbatas di peralatannya begitu, di modalnya begitu.
1: Iya, gitu.
0: Baik. Baik, Ibu Rovina, kedepannya target atau harapan dari IKM Bunda seperti apa?
1: Lalu ke depan harapan kami, kalau bisa yang sudah ada ini bisa dapat kami pasarkan ke luar negeri atau di wilayah NTT bisa menyeluruhnya. Jangan hanya seputar Kupang, Desa Tambua, hanya 2-3 tempat saja terputar. Untuk semua pelayan dengan hypermarket yang belum kami promosikan barang ini.
0: Baik.
1: Karena izin semua sudah ada, Ibu. Dari halal juga semua sudah ada. Dari BPOM juga semua sudah ada.
0: Baik. Baik, Ibu Rovina, apa pesan Ibu untuk masyarakat TTU begitu atau masyarakat yang ingin memulai usaha kecil tapi mereka mungkin masih takut atau mereka mungkin masih ragu-ragu begitu, takut mungkin mereka gagal atau lainnya, apa pesan yang ingin disampaikan begitu?
1: Lalu pesan kami dari IKM Bunda, kami menghimbau untuk masyarakat kalau bisa mereka menanam itu jahe, Ibu, karena kendalanya di jahe saja. Ya. Untuk kami bisa kembangkan di IKM Bunda ini.
0: Baik. Kalau
1: bisa ada yang lahan kosong bisa tanam kita jahe merah untuk nanti hasilnya bisa kita yang ambil, IKM Bunda bisa ambil.
0: Baik. Kita
1: ambil, beli kembali.
0: Oke. Baik, jadi ada masyarakat yang mendengarkan yang memiliki lahan yang tidak digunakan begitu ya, bisa mencoba untuk menanam jahe. Biasanya satu bulan begitu berapa banyak yang dibutuhkan untuk satu kali produksi, berapa banyak jahe, berapa kilo begitu?
1: Kalau permintaan banyak itu kita beli sampai 20-an kilo.
0: Sampai 20-an kilo
1: jahe.
0: Baik, tapi ini setiap bulannya terpenuhi atau masih kurang nih untuk jahenya ini, Wak? Jahe yang merah dan jahe yang putih ya?
1: Iya, jahe merah dan jahe putih.
0: Baik.
1: Ini setiap bulan, Ibu, kami tergantung dari permintaan. Ya, kalau macam ke di Atam Bua minta 50 bungkus kita antar itu.
0: Baik. Ibu Rovina, terima kasih banyak untuk waktu dan informasi yang sudah diberikan. Semoga IKM Bunda ini semakin maju, semakin mandiri, dan seperti tadi harapan Ibu Rovina bisa menembus pasar yang lebih luas lagi ya, bukan hanya di wilayah timur saja tetapi seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur, bahkan bisa sampai ke daerah lainnya, bisa sampai ke Pulau Jawa sana ya, pulau lainnya, atau bahkan sampai di luar negeri sana, seperti itu.
1: Ya, itu.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Rovina, semoga lancar ya untuk pemasarannya, produksinya juga semakin baik, semakin berkembang begitu usahanya. Baik,
1: terima kasih.
0: Selamat sore pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Rovina Sengkoen ya, ketua kelompok IKM Bunda Insana Kabupaten TTU ya. Dan pendengar, IKM itu bukan hanya berbicara tentang menghasilkan sebuah produk saja, tetapi juga bagaimana mengolah ya, bagaimana potensi lokal itu diolah menjadi peluang ekonomi untuk masyarakat, dan melalui kreativitas, inovasi, pendampingan juga dukungan berbagai pihak begitu ya, IKM Bunda ini diharapkan bisa terus berkembang dan tentu bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk masyarakat khususnya di daerah Timur Tengah Utara. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sekarang pukul 16.45 menit, tetap bersama kami. Pukul 17 kita akan ikuti berita berjaringan Sekorwil Nusantara 6.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Atambua, edisi Senin 31 Agustus 2026, dengan berita utama. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat desa Lambakeli di Kabupaten Manggarai Timur. Selengkapnya Ferry So melaporkan.
1: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat desa Lambakeli, Kecamatan Lambalida di Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan berupa beras dan telur tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah proses pemulihan pasca bencana. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman. Penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian para mahasiswa yang berada jauh dari Flores namun tetap mengikuti perkembangan kondisi masyarakat di daerah terdampak. Mereka berharap bantuan sederhana tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus menjadi penyemangat agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa pemulihan. Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta, Osvaldus, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan rasa persaudaraan mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini memang sederhana, namun pihaknya berharap bisa membantu kebutuhan warga dan menjadi tanda bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.
2: Saya mewakili adik-adik mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur yang berada di Jogja. Mereka mengirimkan bantuan melalui saya dan bantuannya sudah ada berupa 100 kilo beras dan ini ada telur juga.
1: Sementara itu, Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan para mahasiswa. Menurutnya, bantuan beras dan telur sangat berarti bagi warga, khususnya keluarga yang masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Tentunya saya selaku Pemdes Desa Lambakeli dan seluruh warga masyarakat Desa Lambakeli yang terdampak gempa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa yang telah turut membantu kami, khususnya anak-anak mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa di Jogja. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati.
1: Penyaluran bantuan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat Indonesia Timur. Dari Yogyakarta, kepedulian bergerak menuju Lambakeli membawa bukan hanya kebutuhan pangan, tetapi juga pesan bahwa jarak tidak pernah menjadi penghalang untuk berbagi dan hadir bersama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
0: Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste, distrik Oekusie, agar bisa menggunakan memakai PLB. Laporan Steposa.
4: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari imigrasi Indonesia, khususnya imigrasi kelas 2 TPI Atambua dengan Timor Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di Pelben 8 setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timor Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM itu adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
5: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan secara logis kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetapi ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua, kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal pelintas batas terkait kebijakan imigrasi. Nah, imigrasi, ya seperti tadi yang saya sampaikan. untuk

0: itu kan tidak hanya menggunakan paspor. Mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang kita harap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Hal-hal seperti ini harus kita perjuangkan bersama, ini tugas kita bersama.
1: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Lapan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut. Sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah. Sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Lapan mencapai Rp15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Lapan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu, Steph Kosat melapor.
2: Siswa SD Santa Angela Atambua belajar budidaya ikan di tambak kolam susuk. Laporan Egi Araujo.
3: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing class dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laos, Kecamatan Kakulut Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak, memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payau, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. Diisial tim kelas SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
4: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing kelas fase C dengan tema

0: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menambah menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolom susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
1: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Pendak Ibu Guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak, budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak, kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak. Itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
0: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor apresiasi pemilihan Osim Man Alor sebagai pembelajaran demokrasi. Laporan Mas Lanbau.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa Intra Madrasah atau OSIM Man Alor yang digelar secara langsung di halaman Man Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La'amin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
4: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Dan dalam proses penyelenggaraan pemilihan OSIM secara langsung ini, paling kita siswa peserta didik mampu mempelajari tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
5: panggilan foto kelas 12I merapat ke TPS 1.
4: Sejak ini kepada peserta didik agar kemudian setelah nanti ya.
5: Sekali lagi, panggilan foto kelas 12I merapat ke TPS 1.
4: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
3: Menilai secara substansi pelaksanaan pemilihan OSIM Man Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Man Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan
2: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pembibitan kakao di Desa Fanating terus dikembangkan, namun kelompok tani membutuhkan pendampingan penyuluh untuk memastikan pengelolaan berjalan baik dan berkelanjutan. Laporan Stefani Libu.
6: Penyuluh-penyuluh itu tolong kok, awal dulu. Ini minta maaf, ini untuk dinas, terus pertanian, tolong. Karena ini kami bergerak sendiri tanpa ada pendampingan dari dinas. Tidak ada pengawalan dari penyuluh atau dari dinas. Sempat baru-baru kementerian datang, pada sempat sampaikan juga. Kita tetap semangat, karena ini tugas dan tanggung jawab kita. Maksudnya ini kita pembaru, kita pelihara kakao.
7: Upaya mengembangkan komoditas kakao mulai dilakukan masyarakat Desa Fanating melalui pembibitan yang dikelola kelompok tani CP Tahuna Indah. Kegiatan pembibitan ini melibatkan 8 orang dari masyarakat setempat dan saat ini telah menyiapkan sekitar 200 ribu polybag. Pengawas pembibitan kakao kelompok tani Desa Fanating Yamin Lakidang mengatakan kondisi suhu, tanah, dan lingkungan di wilayah tersebut cukup mendukung untuk pengembangan tanaman kakao. Dikatakannya, pengembangan pembibitan kakao di Desa Fanating menjadi salah satu contoh bahwa pertanian dapat dikelola sebagai kegiatan produktif sekaligus sumber pendapatan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, meski memiliki potensi, kelompok tani masih membutuhkan pendampingan penyuluh pertanian untuk memberikan arahan teknis selama proses pembibitan hingga pengembangan tanaman di lahan masyarakat.
6: Jadi jumlah untuk yang kita ada pembibitan sekarang ini 200 ribu polybag dengan 150 nya itu gratis, 50 ribu nya itu diberi dari biji satu buah.
7: Ia berharap pengembangan pembibitan kakao menjadi fondasi bagi perluasan tanaman kakao di Kabupaten Alor. Dengan memanfaatkan kesesuaian lingkungan dan ketersediaan tenaga masyarakat, Desa Fanating berpeluang menjadi salah satu lokasi pengembangan bibit kakao untuk mendukung kelompok tani di wilayah tersebut. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Dilaporkan Ana Lopo.
8: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang syaratnya harus apa sertifikat atau peripasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru, yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang.
9: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah, tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik ke nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman, mengatakan berdasarkan data real, banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
8: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas. Untuk sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu sehingga ada penghasilan maksimal UMP, sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
9: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Sine, digratiskan oleh pemerintah. Hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
10: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi Tapi untuk membantu ini juga, pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung, dan lain-lain. Tapi untuk MBR ini, dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
9: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur, dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Iya, Pro 1 kanal informasi dan
3: inspirasi. 91,5 Pro 1 Atambua.

0: Green Radio dan Mimbar Agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Sekarang pukul 17:39, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODA di Belu pada tahun 2026 mencapai 450 jiwa. Beras CPP tahap 2 mulai disalurkan di 3 kabupaten Bulog, Atambua. Pastikan penyaluran berjalan dengan optimal kepada masyarakat penerima manfaatnya.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODA di Belu pada tahun 2026 mencapai 450 jiwa. Egy Araujo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu menunjukkan komitmennya dalam menangani isu kesehatan strategis lintas batas negara melalui penyelenggaraan rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di wilayah perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Leste. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Andes Nicolaus Umbuh Kabiri menegaskan target nasional eliminasi HIV/AIDS pada tahun 2030 memerlukan pendekatan holistik mengingat mobilitas penduduk yang tinggi saat acara adat atau pesta lintas batas sering menjadi celah penularan yang sulit dipantau secara ketat karena pertimbangan hak asasi manusia. Nicolaus berharap penanganan HIV/AIDS perlu serius ditangani agar tidak mengalami peningkatan setiap tahun.
0: Beras CPP tahap 2 mulai disalurkan di 3 kabupaten. Bulog Atambua pastikan penyaluran berjalan dengan optimal kepada masyarakat penerima manfaat.
2: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua mulai menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap kedua bagi masyarakat penerima manfaat sebagai upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan tersebut menyasar pada masyarakat di 3 kabupaten yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka dengan jumlah keseluruhan mencapai 96.792 penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua Arlan M. Triheo menyampaikan bantuan pangan beras ini merupakan bagian dari program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang ditugaskan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan CPP periode Juli hingga September 2026. Arlan mengatakan secara keseluruhan jumlah penerima manfaat untuk 3 kabupaten sebanyak 96.792 penerima dengan rincian Kabupaten Belu 25.778 penerima, Melaka 27.569 penerima, dan Kabupaten TTU 43.445 penerima.
3: Bantuan pangan CPP, khususnya bantuan pangan untuk kacang pertumbuhan kan memang Kabupaten Belu Melaka itu. Dan yang sudah berjalan sejak minggu kemarin itu untuk Kabupaten Melaka sama TTU yang mana realisasinya itu sudah sekitar 100-an ton untuk TTU, untuk Malaka sekitar 39 ton, terus Belu direncanakan minggu ini.
2: Arlan menegaskan dalam penyaluran Bulog memastikan proses distribusi dilakukan dengan memperhatikan kecepatan sasaran, jumlah dan kualitas beras dan tepat untuk diperuntukkan. Ia menambahkan selain sebagai bentuk perlindungan sosial, penyaluran CPP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan.
3: Jumlah totalnya itu untuk di kabupaten kita ada penerima bantuan pangan PBP itu ada 96.792 penerima. Kabupaten Belu itu penerimanya ada 25.778 penerima PBP. Untuk Kabupaten Melaka ada penerima bantuan pangan itu ada 27.569. Untuk TTU ada 43.445 PBP.
2: Dengan dimulainya penyaluran tahap kedua ini, Bulog Kancap Atambua terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar distribusi bantuan pangan di Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka dapat berjalan dengan lancar hingga seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten Belu dinilai masih kurang.
1: Kesadaran masyarakat di Kabupaten Belu dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya sampah yang berserakan di sejumlah lokasi, salah satunya di kawasan Pasar Baru Atambua. Selain sampah yang berserakan, bau tidak sedap juga masih tercium di sejumlah bagian pasar. Kondisi tersebut menjadi keluhan masyarakat yang datang untuk berbelanja, terutama di kawasan Pasar Ikan. Salah seorang masyarakat, Elizabeth Bria, mengatakan, persoalan kebersihan di pasar bukan hanya terkait dengan sampah yang berserakan, namun juga bau menyengat yang mengganggu kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Diakuinya petugas kebersihan selama ini telah berupaya mengangkut sampah secara rutin, namun upaya tersebut perlu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Elizabeth menambahkan, masyarakat yang beraktivitas di pasar seharusnya turut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan, termasuk para pedagang dan pengunjung pasar. Kondisi pasar yang lebih bersih tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga dapat mendukung kesehatan dan kelancaran aktivitas para pedagang. Menurut Elizabeth, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian dari seluruh pihak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat diharapkan tidak menunggu petugas kebersihan untuk membersihkan sampah, melainkan turut berperan aktif dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Dengan kerjasama antara masyarakat, pedagang, petugas kebersihan, dan pemerintah daerah, diharapkan persoalan sampah dan bau tidak sedap di Pasar Baru Atambua dapat ditangani secara bersama, sehingga pasar menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa-siswi baik SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu.
2: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut tersebar di seluruh sekolah di 24 kecamatan, terdiri dari tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan pakaian seragam. Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap dunia pendidikan dan dilaksanakan di Gedung Balai Bin Mafo. Bupati Tetu, Yosef Valentinus de la Salekebo, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Tetu. Bahkan keterbatasan ekonomi masyarakat kecil, terlebih untuk membeli perlengkapan sekolah, tidak boleh menjadi alasan bagi seorang anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, dan pemerintah hadir mengatasi persoalan tersebut.
3: Dan perlengkapan yang didampingi oleh Pemda sebagai komitmen kita untuk menuntaskan jumlah penerima yang belum selesai. Nah, hari ini kita selesaikan semua, tinggal tugas kita di tahun depan itu menyalurkan sepatu dan juga untuk periode berikutnya. Jadi kita akan terus setiap tahun fokus salah satu program prioritas adalah pendidikan. Jadi anak-anak kita tidak ada lagi yang kemudian terhambat sekolah maupun putus sekolah oleh karena sarana pendidikan yang tidak tersedia.
2: Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, Beato Yosef Fren Omenu, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini total penerima bantuan mencapai 18.244 siswa. Rinciannya meliputi 15.679 siswa SD yang tersebar di 274 sekolah. Sementara untuk tingkat SMP, bantuan disalurkan kepada 2.565 siswa yang tersebar di 95 sekolah. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.

0: Warga Dusun Kerbau, Desa Leosama, Kecamatan Gakuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih. Belum lagi diperparah jalan rusak masuk perkampungan, sopir mobil tangki enggan mengantar air untuk melayani warga dusun setempat.
1: Warga Dusun Kerbau, Desa Leosama, Kecamatan Gakuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun Kerbau Nasus Bere ditemui RRI mengeluhkan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
2: Air ini yang bikin kami
3: kami angkat tangan
2: di air. Kalau coba untuk yang lain itu mungkin kita masih baik, tapi kalau air ini yang bikin
1: di sini timba di mana?
2: Itu timba di bawah bisa.
3: Di sumur di bawah.
1: Jauh kan?
2: Jauh ya, sekitar 500 meter, setengah kilo habis jalan mendaki.
1: Hanya satu-satunya itu saja.
2: Itu saja air. Malahan dia timba tambah menurun lagi.
1: Debit menurun.
2: Itu tambah lagi.
3: Mengajarkan kosong kita turun, pikul air kita naik. Napa satu?
1: Mendaki.
3: Mendaki.
2: Itu yang sebenarnya. Dia bilang, tuang sudah, jangan dulu.
1: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
2: Pesan lama,
3: Pak. Pesan lama, Pak.
2: Itu Pak Guru ini.
3: Ini satu minggu lebih.
2: Pak Guru satu minggu lebih baru dia pun teman antar datang. Dia bilang,
3: tapi datang. Itu dia pun teman saya, kalau orang lain yang pesan itu tidak datang.
2: Dia datang, dia bilang, ay kakak, setengah mati. Kami antarai untuk mau antar ini. Apa ini, air.
1: Padahal kan dari Haliwen dekat ke sini.
2: Haliwen dekat, tapi tidak tahu ini.
1: Sampai jalan ke kanan.
3: Sampai di WC Jesuit itu kan langsung tahan air di situ. Itu juga segerinya dan bersumur.
2: Di sini waktu mau datang itu orang paling takut. Takut apa? Kan pun jalan. Jadi waktu yang tertentu yang datang.
1: Akhirnya air ini mahal.
2: Nah, air ini orang minta mahal. Yang sebenarnya air itu 200. Dulu kami beli masih 200. Kalau jalan itu baru siap yang pertama itu.
1: Sekarang?
2: Sekarang itu 200 naik lompat 250. Ini mungkin tahun depan dia jangan sampai diminta sampai 300. Ya kami beli ya
3: Pak Guru.
2: Ya Pak Guru paling satu dua bulan satu kali karena kami pakai untuk makan sah. Kalau mandi kami cari air.
1: Kesulitan warga Dusun Kerbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya akses jalan dari Dusun Wehor, Desa Kebunabelu menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak, kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani.

Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dengan awak ekspedisi 75 yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Percakapan tersebut berlangsung setelah Trump menghadiri upacara penganugerahan Congressional Space Medal of Honor di Johnson Space Center Houston. Mengutip NASA, Minggu 30 Agustus 2026, penghargaan itu diberikan kepada 4 astronot misi Artemis II. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk US Space Academy. Ini merupakan akademi antariksa pertama Amerika Serikat yang akan dipimpin NASA. Setelah upacara, Trump mengunjungi Mission Control Center di Johnson Space Center dan menyapa awak ekspedisinya. Para astronot saat itu tengah beristirahat sejenak dari kegiatan penelitian sains, olahraga, serta persiapan untuk spacewalk. Astronot NASA Jessica Meir dan astronot ESA Sophie Aldenot mempersiapkan peralatan spacewalk yang dijadwalkan Selasa 1 September 2026. Keduanya juga memeriksa komponen pakaian antariksa dan tali pengaman di dalam modul GES. Sementara itu, astronot NASA Anil Menon dan Jack Hathaway melakukan pembersihan sistem pendinginan pakaian antariksa. Sistem tersebut berfungsi menjaga suhu pakaian tetap sesuai dan membantu kenyamanan astronot selama spacewalk. Di sisi penelitian, Aldenot menjalani latihan menggunakan sepeda statis dengan mengenakan perangkat sensor. Tujuannya untuk mengukur detak jantung, laju pernafasan, dan tekanan darah. Adapun Menon dan Hathaway juga memindahkan peralatan pemroses sampel serta lemari pendingin untuk mendukung kegiatan pemeliharaan sains. Dari pihak Roscosmos, kosmonaut Dubrov dan Anna Kikina bergantian melakukan latihan fisik menggunakan sepeda statis. Sementara itu, Andrei Fadiev menyelaraskan kamera stasiun dengan Greenwich Mean Time dan mendokumentasikan aktivitas para awak selama bertugas. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Sekian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Jumlah orang dengan HIV/AIDS di Belu pada tahun 2026 mencapai 450 jiwa. Beras CPP tahap 2 mulai disalurkan di 3 kabupaten. Bulog Atambua pastikan penyaluran berjalan dengan optimal kepada masyarakat penerima manfaat. Saya Tiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Catalunya!
1: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom.

0: Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

0: Sesonggonya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis di edisi malam ini di hari Senin 31 Agustus 2026 dengan saya Jeffrey Fotis yang menemani Anda di hari ini di dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tembo Riyad Tembo di mana saja Anda berada selalu stay mendengarkan di malam ini, di hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa wakil presiden Gibran Raka Buming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demo berlangsung di depan gedung DPR RI dan dianalisis oleh masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam aksi tersebut, mereka menurunkan penegasan rancangan undang-undang berperan aset dan hukum mati bagi koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita ikuti mini drama yang berjudul Kabut Petaka, diproduksi oleh RRI Waimena.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula percayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balin, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Weh, mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balin.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balin. Tapi selesai mama cerita, Balin tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balin su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: dokter.
1: Bapak?
2: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sudah begini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua teratau itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja terasa sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
2: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kak, Bapak. Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar, Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu, Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
1: Ini, kak, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
5: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
6: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
5: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
7: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
6: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
7: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
5: Tapi ada pu cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
7: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
5: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
6: terus tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
5: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
7: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
6: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
1: Mak,
0: sakit ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan

0: Sabar. Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh. Itu ketua adat ke rumah kah?
1: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
2: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
1: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pura-pura rame-rame begini. Jadi, begini, Bapak. Kita mau minta Bapak punya bantuan.
2: Oh, bantuan? Nah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini, Bapak. Kita ke kampung sedang kena musibah penyakit, Bapak. Jadi,

0: Oh, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
1: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong ku anak-anak di rumah ini ada sakit nih.

0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
1: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kita semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kita istirahat di bapak ada ke rumah ini.
2: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
2: Bagaimana?
0: Siap. Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama Ruang Rik.
1: Baik pendengar Pro 1 RI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis di edisi malam ini, di obrolan komunitas malam ini. Kita mau bertanya-tanya dulu terkait dengan gotong royong masyarakat berlaku kemarin, berkaitan dengan penangkapan ikan di salah satu cekdam atau di muara. Kita sudah bergabung bersama di malam ini dengan Bapak Desa Jenilu, Bapak Daniel Novak. Kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam Bapak Desa.
2: Ya, selamat malam.
1: Apa kabar Bapak Desa di malam ini? Sehat toh?
2: Ya, kabarnya alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Sehat selalu. Oke, baik. Bapak Desa, kita mau bertanya-tanya nih tentang terkait dengan kemarin masyarakat, terkhususnya di kecamatan
2: Kuluk Mesak,
1: dengan berkaitan dengan beberapa desa yang terkait dengan penangkapan ikan di muara itu. Bapak Desa, tradisi itu setiap tahun seperti itu Bapak Desa?
2: Ya, itu kolam Ainiba itu kan termasuk dalam kolam adat. Mm-hmm. Jadi ritualnya itu setiap tahun dilakukan seperti itu penangkapannya. Mm-hmm. Jadi rame-rame kita angkap ikan, terus dapat hasilnya kita bawa pulang masing-masing ke rumah.
1: Mm-hmm. Ya. Baik Bapak Desa, pertama kali untuk menangkap ikan itu masih buat dia punya ritual-ritualnya seperti apa Bapak Desa?
2: Nah, itu pertama kali sebelum masuk melakukan penangkapan, memang para tua-tua dikumpulkan, tua-tua adat yang punya ulayat di Ainiba. Mm-hmm. Yang pemangku kepentingan itu, ya para tokoh-tokoh masyarakat itu dihadirkan. Mm-hmm. Untuk melakukan ritual. Nah, melakukan ritual sebelum penangkapan. Setelah dilakukan ritual, baru diizinkan untuk masyarakat masuk tangkap ikannya.
1: Dan itu ritual seperti apa, Bapak Desa?
2: Nah, ritualnya itu ada orang bilang apa? Kalau kita bahasa Tetun bilang hale katakan no bua, punya taruh daun sirih pinang. Mm-hmm. Nah, terus ada bunuh yang orang bilang apa? No, bahasa Tetun bilang ran melirin ne mesti.
1: Ran melirin.
2: Wanumu. Nah, ran melirin itu artinya hewan. Ritual hewannya harus dibuat juga. Mm-hmm. Sehingga mendapatkan restu izin daripada alam dengan leluhur seperti itu. Mm-hmm. Sebelum kita melakukan penangkapan, kita harus minta izin dulu pada kolamnya. Mm-hmm. Kan kepercayaan kita masyarakat tradisi dulu, masyarakat tradisional itu kan bahwa segala sesuatu itu ada tuannya. Mm-hmm. Ada punya tuannya.
1: Tuan.
2: Nah, jadi sebelum kita melakukan penangkapannya, kita harus minta izin dulu sama tuannya, sehingga masyarakat itu masuk tangkap bisa dapat hasil seperti itu.
1: Baik, Bapak Desa, setelah membuat ritual, contohnya bunuh sembelin babi atau ayam seperti itu?
2: Ya, benar seperti itu. Oh, jadi tergantung dari tergantung dari permintaan, mau ayam, kalau mau babi seperti.
1: Dan itu semua di kecamatan Kuluk Mesak itu terlibat, tua-tua adatnya terlibat di dalam hal perbuatan tradisi adat itu.
2: Yang melakukan tradisi adat itu kan setiap wilayah itu kan dia masing-masing punya wilayah, dia masing-masing punya wilayah batas punyanya. Jadi Fatuketi sendiri punya tokoh-tokoh masyarakat itu yang dilibatkan. Kalau macam ke Dulaus, Jenilu, Kenebibu dengan Kebuna itu mungkin itu diundang untuk hadir menyaksikan saja ritualnya.
1: Dan juga untuk masyarakat juga masyarakat di Bapak Desa di terkhususnya di Jenilu juga ikut hadir untuk gotong royong penangkapan ikan ini.
2: Artinya, di muara ini. Masyarakat Kuluk Mesak hadir. Dan juga dari tempat lain macam kayak di Atambua, tempat-tempat lain, kecamatan-kecamatan lain, kalau dengar itu kalau ada ini mau masuk penangkapan ikan di ini kolam Ainiba itu, semua boleh hadir. Bahkan dari TTU Keva juga hadir.
1: Oh, begitu, Pak Biasa.
2: Justru ini tetangga TTU itu malah banyak. Hadir di sana. Malah lebih banyak itu.
1: Luar biasa, betul lah. Dan itu biasa setiap bulan di bulan-bulan ini ya, Pak Desa?
2: Ya, di bulan-bulan seperti ini.
1: Di bulan-bulan Agustus
2: akhir. Karena bulan-bulan seperti ini, Agustus akhir, kalau tidak masuk bulan September, sehingga airnya betul-betul kurang.
1: Kurang.
2: Kalau airnya masih dalam kan, mau dapat apa nanti?
1: Oke, baik, Pak Desa. Siapa saja yang biasanya terlibat? Apakah hanya nelayan atau pada umumnya masyarakat di sekitaran Kekuluk Mesak atau aparat desa juga terkait di dalam?
2: Artinya saat kita masuk kolam Ainiba itu untuk luas untuk semua masyarakat, baik itu aparat desa, baik masyarakat sipil, bahkan anak-anak juga ramai-ramai ikut masuk tangkap, seru. Polisi, tentara, semua ikut seperti itu, tanpa terkecuali. Artinya yang mau silakan, seperti itu.
1: Ya. Dan itu hanya satu hari atau 2-3 hari begitu, Bapak Desa?
2: Satu hari saja. Setelah habis satu hari itu masuk, hanya secara individu masyarakat siapa yang mau mencari mau masuk ulang lagi ya silakan, terserah dia.
1: Oh begitu. Tapi dia punya tradisinya hanya satu hari.
2: Satu kali masuk.
1: Ya. Oke, baik, Bapak Desa. Kalau di tengah zaman modern ini, apakah tantangan terbesar dalam menjaga nilai gotong royong ini agar tetap tidak luntur begitu, Bapak Desa?
2: Ya, kalau mau dibandingkan dengan keadaan dulu dengan keadaan sekarang itu sangat berbeda jauh sekali. Kenapa saya katakan sangat berbeda jauh sekali? Karena begini, di zaman sekarang, contoh kecil kita mau gotong royong untuk bersihkan lingkungan, contoh macam kayak Jumat Bersih, itu saja sudah tidak ada orang untuk mau keluar kerja. Oh, sekecil itu saja, apalagi dalam pekerjaan-pekerjaan macam kayak ada satu warga ini dia rencana dia mau buat rumah, yang namanya istilahnya kita kerja cuma bantu dia itu sudah tidak ada, Pak. Yang ada itu saya bantu kerja, bayar saya berapa, hitungannya berapa. Sekarang semuanya sudah menjurus kepada individualismenya yang sudah tinggi.
1: Iya. Kegotong royongan untuk kayak dulu itu sudah menghilang. Tradisinya sudah menghilang.
2: Jadi keadaan kalau mau dibandingkan kebersamaan dulu lebih seru dibandingkan dengan kebersamaan sekarang.
1: Oke, baik, Bapak Desa. Ini pesan terakhir dari Bapak Desa. Apa harapan Bapak Desa ke depan dari tradisi penangkapan ikan ini dan ekosistem pengawasan di terkhususnya di kolam Ainiba, harapan Bapak Desa seperti apa?
2: Harapan saya itu sangat besar sekali. Tradisi ini perlu dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi satu warisan yang tak ternilai harga nilainya untuk generasi-generasi yang akan datang. Karena dengan adanya tradisi-tradisi penangkapan seperti ini, secara langsung itu kita mempertahankan kita punya tradisi yang mana sudah hampir punah. Kenapa saya bilang sudah hampir punah? Untuk macam kayak dulu kolam susuk itu ritualnya setiap tahun sama seperti kolam Ainiba juga, tapi kolam susuknya sekarang sudah tidak ada.
1: Sudah tidak ada, betul.
2: sudah tidak ada. Ini ritual-ritual seperti ini yang perlu kita kembangkan sehingga menjadi satu destinasi pariwisata tahunan yang sangat luar biasa sekali.
1: Ya, betul. Artinya masyarakat mempertahankan tradisinya yang dari zaman nenek moyang hingga saat ini.
2: Benar. Dan juga dihimbaukan agar ya kita kembali kepada pemahaman masyarakat dan juga kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk selalu menggaungkan tentang himbauan tentang menjaga alam di sekitar itu agar semuanya terjaga dengan baik sehingga keseimbangan alam itu tetap terjaga. Dan masyarakat juga menjaga keadaan ekosistemnya sehingga setiap tahun itu ya kita melakukan ritual seperti itu ada nilai eksotiknya tersendiri.
1: Apalagi seperti kolom susuk itu juga bagus Bapak Desa, tapi tergantung dari kita ya. Masyarakat sekitar ya.
2: Nah, tergantung dari kita masyarakat sekitar dan ya, pemangku kepentingan di wilayah itu bagaimana ya. Kerjasamanya memahami satu sama lain. Nah, dan juga mungkin juga sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah bagaimana caranya sehingga itu tetap dipertahankan dan juga itu adalah harta warisan leluhur kita yang ditinggalkan kepada kita untuk generasi yang akan datang dan seterusnya. Ya, betul.
1: Apalagi di Bapak Desa dibandingkan kolom Aniba, dibandingkan kolom susu lebih terkenal karena ada lagunya itu.
2: Ya, benar sekali Pak.
1: Ya. Ya. Justru benar itu sekali. Kalau dipertahankan itu menarik sekali itu.
2: Benar sekali.
1: Oke, baik.
2: Juga kolom susu juga dia punya sejarah yang panjang. Tapi itu kita tidak usah bicara. Sekarang kita bicarakan tentang kolam ini banyak Pak.
1: Ya, betul sekali. Tapi ini kena melenceng sedikit toh Pak Desa. Siapa tahu masyarakat mendengar prosaternya tembuah di malam hari ini kan dia bisa tahu. Oh, ternyata kalau kita buat seperti kolom ini kan bagus begitu.
2: Benar sekali Pak.
1: Oke baik Bapak Desa, harapannya dari Bapak Desa seperti itu Bapak Desa. Dan untuk Bapak Desa kita di malam ini karena waktu kita tadi cuma hanya 15 menit saja Bapak Desa. Karena singkat juga ini tadi kebetulan telepon ke ini Bapak Desa Fatu Keti tapi tidak diangkat. Akhirnya saya telepon ke Bapak Desa Jenilo. Sama saja. Oke baik. Terima kasih Bapak Desa. Selamat malam Bapak Desa Jenilo sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RI Atambua di malam ini. Salam sehat untuk kita semua.
2: Salam sehat dan sejahtera selalu meromak noita.
1: Amin. Terima kasih Bapak Desa. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Baik pendengar Pro 1 RI Atambua di mana saja Anda berada di edisi malam ini kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Bapak Desa Jenilo terkait dengan tradisi masyarakat terkhususnya di Desa Fatogeti, Desa Jenilo terkait dengan penangkapan ikan kemarin. Nah, itu adalah tradisi setiap tahun masyarakat desa sekitar dan itu bukan hanya untuk masyarakat sekitar saja tapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Belu siapa saja bisa menikmati gotong royong penangkapan ikan di Desa Fatu Keti. Baik pendengar Pro 1 RI Atambua, kita sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Prusuk kenapa, Lai?
1: Ai, Mama sudah tahu nih, tiba-tiba Prusuk sakit nih, Ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang Mama masak toh? Mau makan apa, Le? Mama nih, Ju,
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri, Sa, yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, Mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh, Mama, saya sudah tahu, Le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tuh omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok, Sonde?

0: perjalanan era dunia globalisasi.
1: Pendengar Pro 1 Area Tambua, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.
0: Lebih digemari

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
4: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
4: Melalui sinergi dan kolaborasi ini bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat ini. Strategi kita, dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
6: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
5: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
8: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
7: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
9: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
10: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
11: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
10: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
12: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
11: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu
14: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan, di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
12: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
14: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulung Agung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulung Agung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulung Agung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulung Agung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
19: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya kemudian mulai lipat ya, untuk tentu bahkan pemain muda ini kan kita juga ingin memilih bangku ya, kita pemainnya mulai sendiri tapi tentu kalau dia itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia pemain yang tampil kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau mana yang tahu kenapa dapat tinggal dia baru dia, tapi apakah secara finansial dapatkan tidak cukup. Nah itu yang kita harus pahami, tetapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berorientasi together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang ekstra relatif, ada yang agak sedikit pelan besar karena kita melupakan variabelnya memang banyak karena kita untuk dilihatkan pendirian novel ini masih terbalinda. Jadi memang itu harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga maksa-maksa terus punya akademi, kemudian itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan dulu, fisernya seperti ini, tapi bukan bicara soal fisernya aja. Kita ini, otoriti buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain dan pembina, tapi pertanyaannya untuk sendiri menguntungkan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
18: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan Nyarapi Witulalu mengatakan terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RIA Tembo, di mana saja Anda berada, kita baru saja tadi ikuti warta berita Pro 3 Jakarta, dan kita di edisi malam ini kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Kasih yang Mengampuni Keluarga yang Dipulihkan, dibawakan oleh Ibu Agnes Ngaderman Esos, penyuluh Kemenag Belo.

Shalom pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama saya Agnes Ngaderman, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Saat ini kita akan merenungi kebenaran firman Tuhan dengan judul Kasih yang mengampuni, keluarga yang dipulihkan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Di dalam keluarga kita membagikan momen manis, tetapi seringkali di tempat yang sama pula kita mengalami luka yang paling dalam. Luka yang disebabkan oleh orang luar seringkali lebih mudah dilupakan. Tapi luka yang goresannya berasal dari anggota keluarga sendiri atau dari pasangan atau dari orang tua, anak atau saudara kandung bisa mengendap berlarut-larut menjadi suatu kepahitan. Mengapa konflik di dalam rumah tangga seringkali begitu tajam? Karena di dalam rumahlah ya kita menjadi diri kita sendiri yang seutuhnya. Kita saling melihat kelemahan, kita saling melihat kegagalan, dan saling melihat kesalahan satu sama lain secara telanjang setiap hari. Rasul Paulus memahami realitas ini. Sebab itu, melalui surat Kolose 3 ayat 12-14, dia memberikan pakaian rohani yang harus dikenakan oleh setiap anggota keluarga Kristen agar rumah tangga tidak hancur oleh rasa sakit hati melainkan dipulihkan oleh kasih yang mengampuni. Pendengar RRI dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus memulai pengajarannya dengan mengingatkan identitas kita terlebih dahulu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah. Sebelum kita dituntut untuk mengampuni orang lain, kita harus menyadari status kita terlebih dahulu. Kita adalah orang yang telah dikasihi dan diampuni oleh Allah. Karakter Kristus di dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan buah dari kesadaran akan identitas kita di dalam Kristus. Paulus meminta kita mengenakan 5

karakter rohani. Yang pertama, belas kasihan. Di sini hati yang mudah tersentuh oleh penderitaan dan kelemahan pasangan atau anak. Yang kedua, adanya kemurahan, sikap manis, dan kemauan untuk memberi kebaikan meskipun pasangan tidak memintanya. Yang ketiga, kerendahan hati, kesediaan untuk menanggalkan ego dan menjadi yang pertama meminta maaf. Yang keempat, kelemah lembutan, cara komunikasi yang tenang, tidak meledak-ledak saat mendapati kesalahan di rumah. Dan yang kelima, kesabaran, daya tahan untuk menanggung proses pertumbuhan orang lain, daya tahan untuk menanggung proses pertumbuhan orang lain yang melambat. Di sini, aplikasi dalam rumah tangga, yaitu ketika terjadi perselisihan di rumah, pakaian apa yang harus kita kenakan? Apakah di sini pakaian kesombongan? Ataukah di sini pakaian amarah? Ataukah ada belas kasihan? Ataukah ada kelemah lembutan? Pemulihan keluarga di sini dimulai ketika satu orang yang berani menanggalkan egonya dan mengenakan pakaian Kristus. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, mengampuni sama seperti Kristus telah mengampuni. Kita bisa melihat pada Kolose 3 ayat 13. Dalam Kolose 3 ayat 13 ini Paulus menyampaikan standar pemulihan yang sangat radikal, di mana dengan berbunyi, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Pada Kejadian 45 ayat 1-15 ya. Di sini mari kita sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang menggambarkan kebenaran ini secara luar biasa. Ada pada Yusuf, yang seperti tadi saya bilang pada Kejadian 45 ayat 1-15. Di sini luka yang sangat dalam yang dialami oleh Yusuf, di mana Yusuf ini dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dipisahkan dari ayah yang dicintainya, dan akhirnya apa? Dia dipenjara secara tidak adil selama bertahun-tahun. Saudara kandungnya adalah sumber penderitaan utamanya ternyata. Kuasa untuk membalas. Ya, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia memiliki seluruh kekuasaan dan akses untuk membalas dendam. Di sini saudara-saudaranya berada di bawah kakinya dan akhirnya memohon makanan. Ada keputusan untuk mengampuni, di mana Yusuf tidak memilih pembalasan. Dia menangis terseduh-seduh dan berkata, mendekatlah kepadaku, akulah Yusuf adikmu. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Di sini rahasia pengampunan Yusuf, di mana Yusuf ini bisa mengampuni keluarganya karena dia tidak melihat hidupnya melalui kacamata rasa sakit, melainkan di sini dia melihat melalui kacamata kedaulatan dan apa yang sudah Tuhan berikan pada Yusuf. Yusuf melihat bagaimana Allah memegang kendali atas kehidupannya. Ya. Dia tidak melihat dari kacamata rasa sakitnya hatinya, tapi dia melihat dari kedaulatan Allah. Dan bagaimana dia merasa Allah itu memegang kendali atas kehidupannya, maka dia melihat dari kacamata itu. Di sini, mari kita melihat bersama bahwa Paulus tidak berkata, ampunilah jika mereka sudah berubah, atau ampunilah jika luka itu tidak terlalu sakit. Standarnya adalah, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kita mengampuni pasangan anak, kita mengampuni orang tua, bukan karena mereka layak untuk diampuni, melainkan karena Kristus telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita yang sangat besar di atas kayu salib. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Ya, tertulis jelas pada Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat ini menutup bagian ini dengan puncaknya, yaitu kenakanlah kasih. Dalam bahasa Yunani, kata pengikat menggunakan istilah sundesmos, yang merujuk pada urat atau ligamen yang menyatukan tulang-tulang dalam tubuh manusia. Tanpa ligamen, tulang-tulang itu akan berserakan dan tubuh menjadi runtuh. Di sini pengampunan membuka pintu, pintu kasih yang menyembuhkan, di mana pengampunan adalah keputusan untuk menghapus hutang kesalahan orang lain. Namun untuk memulihkan kembali hubungan yang erat, kita membutuhkan kasih atau agape. Kasih yang menyempurnakan, di mana kasih Kristen bukanlah perasaan emosional yang pasif, melainkan komitmen aktif untuk tetap merawat, membangun kepercayaan kembali, dan melindungi ikatan pernikahan serta keluarga dari kehancuran.
sikap tanpa kasih, ada dua perbedaan. Sikap tanpa kasih, ya, ada sikap yang dipulihkan oleh kasih. Kalau sikap tanpa kasih, misalnya menyimpan catatan kesalahan pasangan, sedangkan sikap yang dipulihkan oleh kasih mengampuni dan tidak mengungkit lagi masa lalunya. Sikap tanpa kasih membalas perkataan dengan makian. Sikap yang dipulihkan oleh kasih menjawab dengan kelemah lembutan dan doa. Di sini sikap tanpa kasih mendiamkan berhari-hari, sedangkan sikap yang dipulihkan oleh kasih membuka komunikasi dengan kerendahan hati. Sikap tanpa kasih menunggu orang lain berubah terlebih dahulu, sedangkan sikap yang dipulihkan oleh kasih mengambil prakarsa untuk mengasihi lebih dulu. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari bahwa pemulihan keluarga tidak terjadi secara kebetulan. Pemulihan terjadi ketika ada hati yang rela dipatahkan di hadapan salib Kristus. Mungkin hari ini, ya, ada di antara kita yang datang dengan hati yang hancur. Rumah tangga yang terasa dingin, komunikasi yang terputus. Kau di sana, aku di sini, suami di mana, istri di mana. Atau ada rasa pahit yang sudah bertahun-tahun disimpan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak ataupun orang lain. Ingatlah kisah Yusuf. Jangan biarkan luka masa lalu mencuri masa depan keluarga kita. Pandanglah pada salib Golgota, di mana Kristus telah mengampuni kesalahan kita yang tidak terhitung jumlahnya. Hari ini ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Hari ini buanglah rasa dendam dan biar kasih Kristus membalut serta memulihkan rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan indahnya pengampunan. Kami mengaku Tuhan di hadapan-Mu bahwa seringkali kami sulit untuk mengampuni orang-orang terdekat kami di rumah ketika hati kami sedang disakiti. Bapa, ini kami, beri kami hati seperti Yusuf dan beri hati kami kasih seperti Kristus. Salurkanlah rasa ampunan-Mu ke dalam hati kami, agar kami sanggup melepaskan dendam, sanggup mengampuni pasangan kami, sanggup mengampuni anak-anak kami, dan sanggup mengampuni siapa saja, mungkin orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan, berikanlah hati kami ada rasa pengampunan itu, supaya kami dapat melepaskan semua itu. Basuhlah rumah tangga kami dari kepahitan dan rasa sakit hati. Kenakanlah kepada kami pakaian belas kasihan, ada kerendahan hati dan kelemah lembutan. Biarlah rumah tangga kami menjadi tempat di mana kasih-Mu dirasakan dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Akhir kata, Yesus sayang B, Yesus sayang Lu, Yesus sayang Katong Samua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Kenapa, Lai?
2: Ai, Mama, sudah tahu nih tiba-tiba perut su sakit nih, Ma.
1: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
2: Kok makan yang Mama masak toh? Mau makan apa, Le? Mama nih, Ju,
1: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri, Sa, yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, Mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
2: Aduh, Mama, saya sudah tahu, Le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
1: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok, Sonde?

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

0: Baik pendengar Persatu RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke di pukul 21 lewat 8 menit. Semoga pendengar Persatu RRI Tembua yang tadi sudah lewati program-program yang sudah sajikan di edisi pertama, dan di edisi kali ini kita masuk di program musik dan info budaya seputaran daerah-daerah se-NTT atau se-Nusantara. Semoga pendengar Pos 1 RRI Tembua di malam ini akan terhibur dengan lagu-lagu daerah dan info-info budaya yang sudah kami update dari rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RIA Tambua mengangkat gerakan relawan budaya melalui obrolan bertanjuk Anak Muda Bergerak di Budaya, Jumat 17 Juli 2026. Diskusi santai untuk menghadirkan Aldi Saputra dan Karmenita Lamba, dua penggiat budaya muda asal Kabupaten Ende. Komunitas Titik Nadi milik Karmenita berfokus pada keaktivitas pariwisata dan budaya melalui inovasi anak muda di Kabupaten Ende. Ruang dibicara proyek yang diiringkan Aldi menjadi wadah komunikasi dan literasi lokal bagi generasi muda Ende setempat. Budaya bukan hanya tarian atau kain tenun, tetapi juga tutur bicara dan sikap kita sehari-hari. Teknologi harus kita manfaatkan untuk membuat budaya daerah terlihat keren, modern, dan menarik bagi masyarakat dunia. Kedua, menilai kepedulian anak muda Ende terhadap budaya masih minim, meski relawan luar daerah menunjukkan antusiasme sangat tinggi. Pengalaman Asar Asa Indonesia 2026 di Desa Ngela memperhatikan relawan tinggi di rumah adat serta mengikuti ritual Jokaju mabar masyarakat. Para relawan ini juga mengikuti gaya selama 4 hari, sementara Karmenita menyaksikan skala tarian mure untuk pertama kalinya langsung. Tantangan relawan budaya meliputi kemasannya dengan kreatif membuat kegiatan tradisional terasa menyenangkan, sehingga relawan budaya dapat menarik lebih banyak anak muda Ende. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Go!

0: dosen juga, sebagai seorang pegiat literasi juga. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana Pak Enggi bisa tertarik menjadi seorang pegiat literasi selain menjalankan profesi sebagai seorang dosen begitu.
1: Baik, Ibu. Sebagai seorang dosen tentu saja itu merupakan sebuah kewajiban ya. Membaca dan menulis ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud. Nah, jadi tugas dosen itu kan menyebar sebagai seorang profesional untuk bagaimana menyebarluaskan informasi informasi kepada masyarakat. Nah, beberapa kegiatan kami sebagai dosen itu selain kuliah, kita juga berkontribusi dalam Tridharma perguruan tinggi yang merupakan kewajiban setiap dosen untuk melaksanakan kegiatan di dalam pendidikan, di penelitian, dan di pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita coba, kita dari dosen, beberapa kegiatan pendidikan terkait dengan literasi ini kita sudah galangkan setiap semester. Nah, di dalam pendidikan itu seperti di dalam perkuliahan, mahasiswa wajib memiliki 2 buku untuk setiap perkuliahan, mata kuliah. Nah, yang kedua, kita juga di dalam pendidikan juga membuat resume buku di perpustakaan yang dikerjakan sebagai tugas mata

0: kuliah untuk kemudian dipresentasikan baik dalam tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, terus untuk yang ketiga, di bagian pendidikan juga kita membuat dan menghidupkan grup diskusi melalui media WhatsApp.
1: Thank you.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
2: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slufi. Memang kalau slufi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slufi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slufi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola lebih, dan dari hasil dari slufi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka. Sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan

Pendengar Persatu RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Anak usia dini dapat mulai dikenal dengan keterampilan menghadapi bencana melalui latihan sederhana sejak dini. Pelajaran konkret membantu anak memahami tindakan keselamatan sebelum menghadapi keadaan darurat secara langsung. Ditya, Wakil Dekan Fakultas Fisiologi UGM, mengatakan pendidikan bencananya sebaiknya dimulai sedini mungkin. Menurutnya, anak usia sekitar 3 tahun sudah dapat menerima informasi tentang bencana sejak dini. Informasi perlu disampaikan melalui video, demonstrasi, dan kegiatan yang mudah dipahami anak-anak. Dapat dilatih mencari tempat perlindungan ketika gempa terjadi di lingkungan mereka secara sederhana. Latihan berulang membantu membentuk skema yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan perilaku. Namun, anak usia dini belum tentu mampu melakukan evakuasi secara mandiri. Informasi ini akan berakhir di edisi malam ini, dan kami update dari rri.co.id di malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Ria Tembuah. Mari bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Hanya di Pro 1 Ria Tembuah malam ini dengan lagu-lagu pilihan terbaik Anda. Silahkan tinggalkan komentar di sini melalui WA atau SMS atau line telepon di 0812-4601-0202. Dan bersama saya Jeffrey Fotis yang sudah sediakan lagu-lagu, ada 10 lagu di Ruang Rindu malam ini. Ada Amos Cinta, ada Lola Dreikel Di Balik Jendela, ada Endang Estaurina Elegi Esok Pagi, ada Grace Simon Aku Tak Percaya Lagi, ada Debers Let It Be, ada Yus Baker, ada Wis Baker, ada Rindu Rumah, ada Christine Penjahitan Dingin, ada Cindy Claudia Dua Hati, ada Black Border Di Dalam Kerinduan, ada Ernie Johan Buat Apa Susah. Baik pendengar Pro 1 Ria Tembuah, di mana saja Anda berada, Mas, ada yang mau bergabung bersama kami di malam ini, kita sapa dulu. Siapa yang sudah bergabung di malam ini? Ada siapa nih? Mas Edi. Oh, HP-nya kenapa ini? Susah-susah angkat. Oh, Mas Edi, matikan ya Mas Edi. Kita sapa yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Ibu Guru. Apa kabar di malam ini? Sehat kok?
1: Puji Tuhan, kabarnya sedikit.
0: Sedikit.
1: Buruk.
0: Sedikit buruk, tidak sehat. Kenapa itu? Sakit, demam, panas, dingin? Oke, okay, Kakak Fenty, mau request lagu apa di malam ini?
1: Iya, ini Kak Jeffrey mau request lagunya nomor 2.
0: Lagunya nomor 2, Di Balik Jendela. Siapa itu yang di jendela itu?
1: Di balik jendela ada burung.
0: Oh, ada burung. Pantas buat ibu guru sakit nih. Oke, okay, lanjut salam-salamnya.
1: Itu kan ini lagu dulu toh.
0: Oh iya.
1: Iya. Oke, lanjut salam yang pertama buat kajis yang berkuris. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Lanjut buat sahabat semua yang belum bergabung pastinya, karena saya merasa saya orang pertama. Ada Bunda Desi, ada Firotomono, ada Maria, ada Maina, ada Yuven Kais, ada Bung Tobi Minabo, ada juga Bapak Oke, ada Bapak Idi, ada Mas Edi, ada juga Bella Putri Kusuma, Maria Fatarat, ada juga Bapak Ten, Kak Nara, ada Bung Marcel, Mbak Uja, ada juga Bunda Ima, ada Bang Hadi, Paman Nasrul, ada Paman Boksi bersama Dede Aisyah, ada juga Bang Hadi, ada Bapak semua saja yang lagi mendengarkan Pesatria Ria Tembuah di mana saja berada. Dengan ucapannya selamat malam dan salam kompak selalu buat Kak Jesse. Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Ibu Guru yang ada di Ayo Tupas. Semoga sehat-sehat selalu. Katanya sehat sedikit saja, tidak banyak, berarti sakit setengah, sehatnya sedikit. Oke, baik. Kita sapa lagi di Ruang Rindu malam ini. Ada satu penelpon lagi nih dari Kota Tembuah atau di mana saja dia ini, Mas Edi ini. Halo Mas Edi.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat sehat. Sehat selalu.
2: Amin. kok dari pagi langsung ke malam lagi nih, naik ke atas nih.
0: Ya harus naik, tidak boleh turun, harus naik terus.
2: Kasian, betul-betul. Kasian itu Bu Guru sakit apa, Cepi?
0: Kurang tahu tadi katanya, ya saya bilang sehat-sehat. Oh, Ibu Guru katanya bilang sehat sedikit, berarti setengahnya sehat, setengahnya sakit.
2: Bukan begitu, dia kan kemarin minta pacar datang, datangin pacarnya tuh.
0: Oh, begitu.
2: Bikin pacar aja dia tuh. Tempohari kan mencari pacar tuh. Pas KCP itu bilangnya pacarnya gak sendirian tuh. Nah,
0: di
2: Mas Edi mampir
0: ke sana. Oke, Mas Edi. Kebetulan baru ke sana ya, Mas Edi ya.
2: Iya, kasihan biar jangan sakit. Dia pikirannya enggak tenang dia tuh. Kasihan, saya tuh pas toh. Tapi kalau begitu Mas Edi pakai yang dingin aja ya, dingin ya.
0: Ya, dingin biar hangat.
2: Biar hangat ya tuh. Kalau ada dingin lepas. Tadi burung apa di jendela ya?
0: Karena lagunya ada judulnya burung. Di balik jendela.
2: Katanya ada burung. Burung apa itu?
0: Kalau malam-malam ini kan ada burung hantunya saja, Mas Edi. Tidak ada burung lain-lain.
2: Jangan nakut-nakutin, nggak boleh. Burung merpati, burung merpati gitu.
0: Oke.
2: Ini di hutan nanti ada burung betulan itu masuk kan. Nanti Mas Edi mampir ke sana ya. Biar cepat sembuh. Ada dokternya Mas Edi cepat sembuh.
0: Oke, boleh Mas Edi lanjut salam-salamnya Mas Edi biar waktunya untuk kan.
2: Iya betul. Lagi tadi. Jangan lupa cas musik ya.
0: Boleh.
2: Oke, buat saya beri salam buat keluarga pulang hati-hati ya. Terima kasih kepada Ibu Guru yang cantik senggolannya ya. Ini Putri Tunggal masih tidur ini. Belum bangun. Bangunin Putri Tunggal ini. Kata Mono, ya. Juga Nona Bella juga udah ini nggak ada kabar juga ya. Om Papi mudah-mudahan sehat aja. Marcel di ND ya, nggak ada apa-apa. Bu Bunda Ima juga ya. Taheri ya. Kanara, Mbati Rosa ya. Maria Patara dan Maina di Niki-Niki. Hujan nggak di Niki-Niki tuh. Oke, Bapak. Mbak Wika di Wonosobo, Bang Damos, dan juga Manolek, Bang Bento ya, Bang Nasrul. Yang lain sapu rata aja ya. Spesial buat yang ada di All 1 Atambua. Kak Epi, Kak Heni, Kak Arja, Kak Yanti baru pulang ya. Kak Resya juga pulang subuh, nanti berangkat subuh, semoga sudah tidur sehat. Oke, makasih Obrigado Barak ya. Cas musik jangan lupa, oke. Oke, obrigado barak cas musik yang bagus, manis amitan 12.
0: Oke.
2: Malam.
0: Baik Mas Edi. Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada di edisi malam ini, saya masih menemani Anda di ruang dindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa lagi, ini dari kota TTS, yaitu di UN Lasi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Bang Jep.
0: Ya, Ruang Rindu, Mama Given.
3: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, apa kabar Mama Given di UN Lasi? Sehat selalu kok di malam ini.
3: Puji Tuhan, malam sehat walafiat.
0: Amin. Oke, baik, Mama Given, mau request lagu apa di malam ini?
3: Lagunya Rindu Rumah.
0: Rindu Rumah. Oke, rumahnya di mana? Di UN Lasi atau rindunya di mana? Di Soe?
3: Rindu Mama dong, di kampung.
0: Wow, mamanya di kampung. Berarti
3: ya, di rumah suami.
0: Mamanya. Semoga mama sehat selalu di sana ya, Mama Given.
3: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salamnya Mama Given.
3: Salam yang pertama buat Ibu Finti yang barusan lewat. Terus kata Verita Mono. Mama Ines si keluarga, Bunda Desi, Bang Hadi, Kakak Marina, Bang Lee, Bang Nasrul, Bapak Tendi Alor, Kakak Nara, Bang Yuri, Bunda Ima, Putra Tenga, Bang Andre, Mas Edi, Kakak Bella, Om Papi, Mbak Wija, Kakak Sandi, Sega, pokoknya salam buat adik Luna, istri buat adik Luna, Sega, kalau pantun gabung suadi. Oke, begitu sa dan Jesse.
0: Oke, Mama Given.
3: Oke, salam.
0: Salam juga Mama Given. Baik pendengar Persatu Area Tembua, saya masih kasih satu kesempatan lagi untuk yang di malam ini lagi. Ini dari Kota Putun ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Lewat lagu. Selamat malam Kakak Desi.
0: Selamat malam juga Kakak Vero alias Kakak Putri, apa kabar?
4: Kabarnya itu yang baik Kakak.
0: Oh, kabarnya Naleok. Oke. Merekus lagu apa di malam ini Kakak Putri?
4: Lagu dari Wisbaker Kakak.
0: Dari apa itu?
4: Wisbaker.
0: Oh, oke. Boleh.
4: Oke, salamnya kamu juga kisir bertiga, selamat bertiga, tetap semangat, semoga Tuhan berkati dan pulang hati-hati dalam. Ya, Ibu Vinci sana bersama neneknya di Ayok Tupa, selamat malam, Mama Tisen Kisir berlengar yang sudah lewat juga, selamat malam. Ada Mama Inas di keluarga di Timuriti untuk menyenangkan di keluarga di Satu Ulang Aku Sider di Joe, Bunder Tisi, Kakak Maria, Bung Janu, Bapak Tuhosa. Ada Desi Bangal di keluarga di Kabatan, Bunder Tisir, Mbako. Ada Pangan Nasu, Mbak Uja, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timba, Bapak Inti, Ibu Yusini Kuniru, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yiri, Bapak Tenggir Kenari, Kakak Nasra, Bung Ramos, Bujang Buayita, Mama Sena, Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tena, Bapak Usul, Bapak Yusini Kuniru, Kakak Anu, podcast keterapalah kesikuan jadi mabano wajib-wajib yang lagi tampil di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompet bersahabatan di sejarah untuk Kakak Jifri. Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Oke, selamat malam untuk Kakak Putri. Baik pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama dengan Kakak Putri yang ada di Putun. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Dan kita memberikan satu kesempatan lagi, satu penelpon untuk yang terakhir ini, dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Mudah-mudahan terhibur selalu di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung bersama kita, kita putarkan lagu-lagunya yang tadi sudah direquest oleh orang pertama, yaitu Ibu Vinti Ayo Tupas. Boleh Ibu Vinti di malam ini terhibur selalu, dan semoga sakit setengah dan sehat setengah, cepat sembuh. Baik pendengar Persatuan Atambua, di mana saja Anda berada, selamat menikmati lagu-lagunya.

0: sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Persatu Ria Tembo, di mana saja Anda berada, masih bersama saya. Kita sudah di menit ke-36, masih ada waktu tersisa 24 menit ke depan. Semoga pendengar Persatu Ria Tembo, di mana saja Anda berada, selalu terhibur di malam ini. Dan ada yang sudah bergabung, kita lihat dulu di WA kita ada nama siapa tadi. Kakak Manuel yang ada di Alor ya, katanya request lagu nomor 7. Dan salam sapurata untuk semua pendengar Pro 1 RRA Tembua di Ruang Rindu malam ini. Dan juga buat kakak, tetap semangat. Oke, terima kasih untuk kakak Noel, semoga terhibur selalu di malam ini. Ditunggu lagu nomor 7. Ada lagi dari siapa ini ya? Coba kita lihat. Oh, ini ternyata hanya angkat jempol saja. Kalau mau bergabung, boleh bergabung dan ketik WA atau SMS boleh. Baik pendengar Persatu Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kalau belum ada yang bergabung bersama kita, kita lanjut putarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request oleh kakak siapa tadi ini. Ada, oh iya, tadi dari kakak Manuel kakak Manuel yang ada di Alor katanya. Kakak Manuel, ditunggu lagunya, kita akan putarkan.

0: program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Pendengar Pro 1 RI Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda. Kita sudah di menit ke-43, masih 17 menit ke depan dan masih ada yang mau telepon. Tadi kita sudah putarkan lagu, baru telepon. Kalau kita tidak putarkan lagu, mereka tidak telepon. Makanya monitor biar tahu. Oke, baik pendengar peserta RRI Tembua, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tembua. Ada kakak siapa? Manu Mau. Selamat malam peserta RRI Tembua. Salam sehat selalu, sapurata baik dari Alor maupun di Tembua dan sekitarnya. Tetap semangat, pantau di Ruang Rindu. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Request lagu dari Ebit Gade. Oh, Ebit Gade tadi. Oke, buat lagunya ditunggu. Semoga terhibur selalu kakak Simon Petrus, Kota Palangkaraya. Oke, terima kasih buat kakak Bas Andre tadi, Wisbek Baker. Oh, tadi sudah diputarkan ya tadi. Semoga terhibur selalu tadi didengar lagu-lagunya. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung. Saya berikan satu penelpon, satu kesempatan untuk Anda di edisi malam ini di Ruang Rindu. Silakan telepon di nomor telepon kami di 0812-4601-0202. Boleh ada yang mau bergabung, silakan bergabung karena kita waktu masih tersisa 15 menit ke depan. Kalau belum ada yang bergabung bersama kita, kita putarkan lagu. Lagu-lagu yang sudah di request tadi, ada siapa tadi? Kakak, ini ditunggu lagunya, semoga terhibur di malam ini di Palangkaraya.
1: Dengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Let it be. Baik pendengar Persatu Rakyat Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke 58 dan pendengar Persatu Rakyat Tembua, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita selalu di malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil.

0: ini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Berikan semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

belajar. Variasi begitu. Jadi kemampuan anak SD itu kan berbeda tuh kakak. Dari satu itu beda dengan 2, 3, 4. Pokoknya dengan cara pembelajaran anak-anak itu berbeda. Jadi di pembelajaran itu kita menyampaikannya itu lebih mudah agar dipahami oleh anak-anak di usia dini. Nah, contohnya saya sudah memberikan pelajaran seperti matematika kalau satu, dua, tiga, empat, lima, pasti ada semacam perumusan langsung begitu kan? Misalnya berhitung, menjumlahkan, penjumlahan. Ada siswa yang dia itu kita menjelaskan dengan cara sederhana itu bisa tertangkap. Ada yang masih bingung. Jadi kita memberikan pelajaran itu kita membuat yang secara menang, misalnya menjumlahkan dua apel ditambahkan dengan satu buah. Habis itu berarti ada anak-anak yang cepat tangkap. Cara mengatasinya itu, misalnya kita melihat perkembangan anak yang contoh dia tidak bisa menurut ini, berarti kita cari di matematika itu tuh kata misalnya ada anak yang susah berhitung atau mengenai angka. Berarti caranya bagaimana anak itu bisa memahami materi tersebut, kemudian membaca juga. Kebanyakan anak itu kan susah mengenal huruf seperti kita yang satu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi supaya siswa tersebut lebih cepat memahami cara menyampaikan

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali,

Pendengar, dengan terengamnya irama lagu ini, maka sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam segmen pagi ini, dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini ya, Selasa 1 September 2026. Pendengar, di September kali ini, September datang tanpa banyak suara tapi membawa satu pesan, ayo memulai lagi. Di pagi yang syahdu ini tentunya kita sudah lewati banyak hal ya di bulan Agustus dengan segala cerita. Ada tawa, ada kecewa, ada rencana yang berhasil, dan mungkin ada juga harapan yang belum kesampaian. Tapi tidak apa-apa, karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat ya untuk sampai, tetapi siapa yang mau berjalan meski lelah, meski letih, meski penuh perjuangan. Jadi pagi ini jangan cuma buka kalender dan bilang, oh sudah September ya, dan bangun untuk bekerja lagi. Tapi mari kita katakan pada diri kita bahwa September kali ini saya mau lebih berani, lebih bersyukur, lebih kuat, dan tidak lagi takut untuk memulai. Pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang masih dalam tempat pembaringan atau sudah bangun dan sedang berjuang, untuk yang lagi di tanah rantau juga kami ingin menyapa anak-anak rantau yang lagi bekerja, berkuliah, atau berjuang ya untuk membahagiakan keluarga dari tanah rantauan atau di wilayah Kabupaten Alor. Semoga September kali ini membawa kabar baik dan semoga bisa menjadi bulan di mana terrealisasinya setiap harapan Anda, saya, dan kita semua. Selamat pagi untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat datang di bulan September. Selamat mengawali hari baru di hari Selasa 1 September 2026. Dan tentunya dalam program Alor Pagi ini juga, saya Monica Lanmai akan terus menemani Anda pendengar dengan beragam siaran yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya kita awali dengan program Mutiara Pagi. Lagu-lagu keagamaan juga sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Kami akan terus hadirkan dan terus menemani Anda satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi di hari ini. Semoga keadaan kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan jangan lupa bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan jangan lupa juga menyerahkan setiap aktivitas kita di pagi hari ini agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat menikmati sajian rohani yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Renungan pagi juga akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda, dan tentunya ini akan menjadi satu semangat baru untuk kita dapat menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Lagu Berserah Kepada Yesus dari Krista ya sudah kami hadirkan. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagu keagamaan Kristen Protestan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya lagu Rohani Allah Peduli kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda. Selamat menikmati sajian rohani di pagi hari.

0: Nak,
1: siapa sih ini ganggu pagi?
0: Nak, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
0: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kalau terus, kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: RRI, stasiun produksi alor.
6: 97,2 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi dan

ibu, saudara-saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salve, dan selamat bertemu kembali dengan saya, Dengan Puslah, dalam program Mutiara Pagi di Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita sekalian menyiapkan diri sebelum memulai aktivitas sepanjang hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dan renungan singkat yang akan saya bawakan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan budi kita untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan cinta-Mu yang besar kepada kami, sehingga Engkau membangunkan kami di pagi yang cerah ini dengan jiwa yang penuh sukacita. Allah yang Maha Luhur, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Berilah kami kebijaksanaan untuk mendengarkan sabda-Mu sehingga menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup ini. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyentuhnya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, ada seorang bapa yang setiap awal bulan selalu mempunyai kebiasaan membersihkan rumahnya. Ia menyapu lantai, membuka jendela, membuang barang-barang yang sudah tidak berguna dan merapikan kembali barang yang berantakan. Suatu hari anaknya bertanya, "Ayah,

setiap awal bulan, rumah selalu dibersihkan. Bukankah rumah ini sudah dibersihkan kemarin? Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Nak, kita membersihkan rumah bukan karena rumah ini selalu kotor. Kita membersihkannya supaya kita bisa tinggal dengan lebih nyaman dan memulai hari-hari baru dengan baik." Kemudian sang ayah berkata, "Begitu juga dengan hati manusia. Setiap hari kita mengalami banyak hal. Ada kata-kata yang menyakitkan, kemarahan, kekecewaan, iri hati, dan kesalahan. Kalau semuanya kita simpan, hati kita akan menjadi kering. Karena itu, kita perlu membersihkan hati dan menyerahkannya kepada Tuhan." Anaknya terdiam dan mulai mengerti. Ayahnya melanjutkan, "Memasuki bulan yang baru, jangan hanya membuat rencana tentang apa yang ingin kita lakukan. Tanyakan juga apa yang harus saya tinggalkan supaya Tuhan lebih berkuasa dalam hidup saya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari pertama bulan yang baru. Kita meninggalkan satu bulan yang telah berlalu dengan segala pengalaman. Ada sukacita, keberhasilan, kegagalan, kekecewaan, pergumulan, dan mungkin juga hal-hal yang belum selesai. Namun, hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan baru untuk melangkah kembali. Dalam Injil Lukas, Yesus datang ke Kapernaum dan mengajar orang-orang pada hari Sabat. Mereka takjub karena perkataan Yesus penuh kuasa. Bahkan roh jahat pun mengenali siapa Yesus. "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Hal ini mengingatkan kita bahwa sabat Tuhan bukan sekedar kata-kata. Sabat Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah hati, membebaskan manusia dari kekuatan, dan memberikan kekuatan untuk memulai kembali. Seringkali kita memasuki bulan baru dengan banyak rencana, ingin bekerja lebih baik, memperbaiki hubungan, lebih rajin berdoa, lebih sabar, atau menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Tetapi semua rencana itu membutuhkan satu dasar, yakni menempatkan Tuhan di tempat pertama. Roh jahat dalam Injil mengenal Yesus, tetapi mengenal Yesus saja belum cukup. Kita juga dipanggil bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Mungkin pada awal bulan ini ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diusir oleh kuasa Tuhan, yaitu rasa takut yang berlebihan, kemarahan yang terus dipelihara, iri hati, kebiasaan buruk, dendam, keputusasaan, atau kekhawatiran tentang masa depan. Bulan baru tidak menjamin bahwa semua masalah akan hilang, tetapi bersama Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi setiap masalah. Tidak perlu merasa cemas dan takut terhadap hari-hari yang belum kita ketahui. Kita belum tahu apa yang terjadi sepanjang bulan ini, tetapi kita tahu siapa yang menyertai kita. Karena itu,
Kita jangan hanya meminta kepada Tuhan agar bulan ini berjalan sesuai keinginan kita, tetapi marilah kita berdoa agar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, dampingilah kami dan berilah kami roh kegembiraan dalam menjalankan kehidupan kami yang penuh dengan berbagai persoalan, agar kami dapat menyelesaikan aneka persoalan hidup kami dengan pertolongan-Mu dan dengan sukacita. Kami memohon semoga sabda-Mu dapat menjadi pegangan hidup kami, terutama dalam menjalankan tugas pelayanan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Pendengar, terima kasih satu jam telah berlalu dalam program Mutiara Pagi. Lagu terakhir bersama Tuhan dari Lyodra menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi. Dan tentunya kita sudah ada di pukul 6 lebih 2 menit. Saya akan mengajak Anda pendengar kita beralih untuk bersama-sama mengikuti penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan dari program 1 RRI Atas.

0: Bpjs kesehatan gratis anak sekolah itu target kalau kita pakai jumlah penduduk Kabupaten Belu yang real itu 34,5%, sedangkan kalau pakai data
1: sebagai komitmen kita untuk meningkatkan jumlah penerima yang belum selesai. Nah, hari ini kita selesaikan semua, tinggal tugas kita di tahun depan itu.
2: Warta Berita edisi hari ini Selasa 1 September 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Maneha. Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Pacu CKG capai target umum 30,86%, sementara target sekolah 28,8%. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan gencar mendorong pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus melakukan pencegahan berbagai penyakit sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Dr. Ellen Kor Putri menyampaikan progres pelaksanaan CKG berdasarkan data Pusdatin di Kabupaten Belu untuk target umum telah mencapai 30,86% dari target tahunan 46%, dan CKG anak sekolah mencapai 28,8% dari target tahunan 35%. Dr. Ellen menjelaskan capaian tersebut menjadi indikator penting dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Ia menambahkan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
0: CKG untuk yang target masyarakat, ya, targetnya itu 46% dari jumlah penduduk. Capaiannya kabupaten berdasarkan jumlah penduduk yang diberikan oleh Pusdatin itu 30,86%. Sedangkan kalau kita pakai data jumlah penduduk real semester 1 ada perbedaan. Jumlah penduduknya itu capaian sudah 32%. Ya. Sedangkan untuk cek kesehatan gratis anak sekolah itu target kalau kita pakai jumlah penduduk Kabupaten Belu yang real itu 34,5%, sedangkan kalau pakai data Pusdatin 28,8%. Untuk yang di anak sekolah dan umum sekarang masih tetap berjalan, programnya tetap dilaksanakan. Nah, teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
3: Selain itu dalam pelaksanaan, Dr. Ellen juga menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program CKG. Namun memastikan program berjalan optimal, selain akurasi dan ketepatan data, pihaknya menggencarkan strategi cerdas, yakni melalui pelayanan jemput bola yang menyasar secara langsung ke sekolah-sekolah dan kantor-kantor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksa kesehatan diri. Di sisi lain, Dr. Ellen juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan dalam menyukseskan program ini. Selain persoalan rendahnya partisipasi masyarakat yang diatasi melalui pelayanan jemput bola, keterbatasan jaringan dan akses menuju sejumlah wilayah juga masih menjadi kendala serius. Namun, demi mewujudkan masyarakat yang sehat, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan merata, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dengan kondisi medan yang sulit diakses, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan.
0: Pelaksanaan CKG masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri, ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat, ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang. Ini saya lihat kalau dari integrasi kegiatan yang ada seperti saat ini ada tracing TBC integrasi dengan CKG, ya, itu memang dari target yang kita harapkan 100 itu yang hadir tidak sampai, ya, tidak sampai walaupun sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya untuk kegiatan. Jadi mungkin kita harus lebih banyak kerjasama lagi dengan yang punya masyarakat, Bapak Desa, Bapak Lurah, untuk bisa menghadirkan sasaran pada saat pelaksanaan.
3: Memastikan program ini berjalan dengan optimal, Kadinkes Belu berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Yang itu program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Ia optimistis melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRI Tambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa-siswi baik SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut tersebar di seluruh sekolah di 24 kecamatan, terdiri dari tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan pakaian seragam. Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap dunia pendidikan dan dilaksanakan di Gedung Balai Bin Mafo. Bupati Tetu, Yosef Valentinus de la Salekebo, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Tetu. Bahkan keterbatasan ekonomi masyarakat kecil, terlebih untuk membeli perlengkapan sekolah, tidak boleh menjadi alasan bagi seorang anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, dan pemerintah hadir mengatasi persoalan tersebut.
1: Perlengkapan yang didampingi oleh Pemda sebagai komitmen kita untuk menuntaskan jumlah penerima yang belum selesai. Nah, hari ini kita selesaikan semua, tinggal tugas kita di tahun depan itu menyalurkan sepatu dan juga untuk periode berikutnya. Jadi kita akan terus setiap tahun fokus salah satu program kita adalah pendidikan. Jadi anak-anak kita tidak ada lagi yang kemudian terhambat sekolah maupun putus sekolah oleh karena sarana pendidikan yang tidak tersedia.
4: Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, Beato Yosef Fren Omenu, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini, total penerima bantuan mencapai 18.244 siswa. Rinciannya meliputi 15.679 siswa SD yang tersebar di 274 sekolah. Sementara untuk tingkat SMP, bantuan disalurkan kepada 2.565 siswa yang tersebar di 95 sekolah. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari, Kupang. Kita awali dari wilayah Atambua, pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, serta cerah berawan pada dini hari. Suhu udara berada pada kisaran 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam dan arah angin dari tenggara. Selanjutnya beralih ke wilayah Betun, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari pun demikian, malam hari dan kembali cerah berawan saat dini hari. Suhu udara tercatat antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam dari arah tenggara. Bergeser ke wilayah Kepamenang, pagi hari terpantau cerah berawan, siang hari cerah berawan hingga malam hari dan berawan tebal pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam dari arah tenggara. Untuk wilayah Soe, kondisi cuaca pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, serta berawan tebal menjelang dini hari. Suhu udara berada pada kisaran 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam dari arah tenggara. Untuk wilayah Kupang, cuaca pada pagi hari terpantau cerah, berlanjut cerah berawan pada siang dan malam hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 46 km per jam dari arah tenggara. Untuk wilayah alor, cuaca pada pagi hari terpantau cerah berawan, siang hari pun demikian, bahkan malam hingga malam hari, dan cerah berawan pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam dari arah tenggara. Adapun peringatan ini disampaikan oleh BMKG waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Demikian info cuaca, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Atambua siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU Atambua terus terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
5: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
5: Kalau untuk terlambat distribusi tidak, sejauh ini dari depo ke depo sudah melakukan penyaluran lebih awal, tibanya lebih awal. Ya seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, ya, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain. Karena ini di saat situasi Pertamax harga naik, ya, banyak pengguna Pertalite makin meningkat. Dan kita batas satu kali pengisian saja untuk mereka, tidak boleh pembelian.
6: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan, meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrian kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrian di SPBU sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
7: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam Kabupaten Belu sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah dan pelabuhan juga karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu. Makin bertambahnya pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Warga Dusun Kerbau, Desa Lewasama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih. Belum lagi diperparah jalan rusak masuk perkampungan. Sopir mobil tangki enggan mengantar air untuk melayani warga dusun setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
8: Warga Dusun Kerbau, Desa Lewasama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga dosa Kerbau Nasus Bere ditemui RRI melukan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama. Warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
9: Ini bukan omong kosong, air ini yang bikin kami
10: air ini
9: kami angkat tangan di air. Kalau coba untuk yang lain itu mungkin kita masih baik, tapi kalau air ini yang bikin kita
8: di sini timba di mana?
9: Itu timba di bawah, di sana
10: di sumur di bawah.
8: Jauh kan?
9: Jauh ya, sekitar 500 meter setengah kilo habis jalan mendaki.
8: Hanya satu-satunya itu saya?
9: Itu saja air, malahan dia timba tambah menurun lagi,
8: debit menurun
9: tambah lagi.
10: Malah jarak yang kosong kita turun, pikul airnya kita naik. Nah, pesan
8: mendaki,
10: mendaki
9: itu yang sebenarnya dibilangnya kestau turun sudah sebenarnya, jangan dulu.
8: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air, akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
9: Pesan lama,
10: Pak. Pesan lama, Pak.
9: Itu Pak Guru ini.
10: Ini satu minggu lebih.
9: Pak Guru satu minggu lebih baru dia pun teman antar datang. Dia bilang,
10: tapi itu dia pun teman saya, kalau orang lain yang pesan itu tidak datang.
9: Dia datang, dia bilang, hey kakak, setengah mati. Kami antari untuk mau antar ini, apa ini, air ini.
8: Padahal kan dari Haliwen dekat ke sini.
9: Haliwen dekat, tapi tidak tahu ini.
8: Sampai jalan ke kanan.
10: Sampai di WC Jesuit itu kan harus tahan air di situ. Itu juga sekerin, ada musuh.
9: Di sini nih, waktu mau datang itu orang paling takut. Takut apa? Kan pun jalan. Jadi waktu yang tertentu yang datang.
8: Akhirnya air ini mahal.
9: Air ini orang minta mahal. Yang sebenarnya air itu 200. Dulu kami beli masih 200. Kalau jalan itu baru sirkuit yang pertama itu.
8: Sekarang?
9: Sekarang itu 200 naik lompat
10: 250.
9: Ini mungkin tahun depan dia jangan sampai diminta sampai 300. Ya kami beli ya
10: dan Pak Guru ya.
9: Ya Pak Guru paling satu dua bulan satu kali karena kami pakai untuk makan sah. Kalau mandi kami cari air.
8: Kesulitan warga Dusun Kerbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya akses jalan dari Dusun Wehor, Desa Kebunabelu menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak, kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani.
2: Beralih ke berita luar negeri, satu peleton marinir Amerika Serikat dari Alpha Company telah merampungkan kegiatan pertukaran peleton tahunan dengan Korps Marinir Indonesia. Kegiatannya dilakukan dalam upacara penutupan yang digelar di Pangkalan Batalion Infanteri 7 Korps Marinir Indonesia di Lampung, Indonesia, Jumat 28 Agustus 2026. Para marinir Amerika Serikat mengikuti serangkaian pertukaran keahlian dengan para pakar serta latihan praktik bersama satu peleton marinir Indonesia dari Batalion Infanteri 7, Brigade 4 pada 12 hingga 28 Agustus. Pertukaran tersebut ditutup dengan latihan simulasi misi menyeluruh yang menerapkan keterampilan yang telah mereka kembangkan selama latihan. Marinir dari kedua negara saling bertukar pengetahuan mengenai perawatan korban tempur taktis, pertempuran di hutan dan perkotaan, keahlian menembak, serta komunikasi, termasuk mempelajari metode satu sama lain, memadukan prosedur kedua pasukan dan bergabung ke dalam regu multinasional untuk melaksanakan misi menyeluruh sebagai latihan puncak. Rangkaian latihan misi menyeluruh tersebut berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama, latihan mencakup operasi perang hutan, patroli tingkat regu, respon terhadap kontak dengan musuh, perawatan korban, serta pelacakan musuh di lingkungan hutan. Di hari kedua, menampilkan skenario pertempuran di lingkungan perkotaan. Regu-regu gabungan melaksanakan latihan penggerebekan sebuah bangunan dengan menerapkan prosedur terpadu untuk patroli perkotaan, pergerakan di area luar maupun dalam bangunan. Adapun keberhasilan latihan misi menyeluruh tersebut menegaskan kemampuan kedua peleton dalam mengintegrasikan prosedur operasional pasukan multinasional. Proses pertukaran pengetahuan dan upaya mencapai tujuan bersama juga memperkuat rasa saling menghormati di antara personel kedua negara. Melalui validasi kemampuan operasional gabungan dan membangun hubungan personal yang erat, pertukaran peleton ini memastikan kedua korps marinir tetap siap merespon krisis regional dan mempertahankan kepentingan bersama di kawasan Indo-Pasifik. Seiring kedua pasukan mempersiapkan diri untuk latihan Super Garuda Shield 2026, mereka membawa fondasi kesiapan taktis yang lebih baik dan rasa saling menghormati, serta kemitraan yang semakin erat dan mampu menghadapi berbagai tantangan operasional. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Berikut kami hadirkan laporan mendalam edisi minggu ini dengan topik pembelajaran luar kelas. Penting bagi siswa untuk mengenal lebih dekat budidaya ikan air tawar. Selengkapnya bersama Egy Araujo.
11: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing kelas dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak, memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payau, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. PIC outing kelas SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa, mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
12: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing kelas fase C dengan tema mengenal tambak, manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini bukan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk di
11: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
12: Ini masuk juga di bagian kurikuler, kemudian juga nanti tujuannya itu untuk mengenalkan kepada anak-anak tambak perikanan itu seperti apa, kemudian bagaimana mereka mengimplementasikan pemberatan yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari.
11: Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
13: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu pendak Ibu guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak, budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak. Kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan, bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak. Itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
11: Setelah melihat keaktifan anak-anak belajar di tambak kolam susuk, Margareta Sin berharap ke depan ada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Belu yang juga mau membawa anak-anak untuk melakukan pembelajaran atau mengenal bagaimana pengelolaan ikan air tawar di kolam susuk.
13: Jadi tadi anak-anak ini dibagi dalam 8 kelompok dengan masing-masing pendamping dari dinas, dan itu yang kita sampaikan. Luar biasa, menurut tadi para pendamping menyampaikan kepada saya bahwa interaksi anak-anak ini, anak-anak punya semangat yang luar biasa dengan mengajukan banyak pertanyaan yang sebenarnya di usia mereka ini sebenarnya mereka ada, bahkan ada yang bertanya, kalau kita tahu ikan itu mati bagaimana? Karena ini di dalam air, itu kan luar biasa. Dengan otak polosnya mereka yang masih kecil-kecil ini, dan mereka rasa ingin tahunya tinggi sekali, dan ini luar biasa. Semoga ke depan bisa berlanjut ini kegiatan.
11: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan. Demikian laporan mendalam produksi RRI Atambua. Saya Egya Rojo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Kabupaten Bilopacu CKG capai target umum 30,86%, sementara target sekolah 28,8%. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa-siswi baik SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Saya Teresa Manet, operator Maxi Suarez, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan limpah terima kasih dan selamat pagi.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
2: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Di saat ini kita di pukul 6 lebih 46 menit. Pendengar, kami update satu informasi di ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut dan mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Ia menegaskan bahwa status kepegawaian para guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai penata usahaan kepegawaian beserta sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Pendengar, Kodari juga menambahkan bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen terbuka tersebut dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Alor pagi ini.

0: Ya.
1: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
0: Bilang sama mamamu sana.
1: Ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
0: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Peringat jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air. Ini dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawalparasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha, Dading, dan Nuakot. Setelah sungai Botekosi dan Tirsuli meluap. Kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya arus sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal. 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana tersebut juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Brigar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mencatat gempa bumi Flores merusak 1.918 satuan pendidikan. Bencana alam tersebut juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik. Dampak bencana alam tersebut menyebabkan sebanyak 141.207 murid terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Petugas tanggap darurat berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau bantuan. Tim lapangan juga memverifikasi sebanyak 630 sekolah yang tercatat memiliki selisih kategori kerusakan bangunan. Kerusakan bangunan sekolah terkonsentrasi di Kabupaten Manggarai, yaitu sebanyak 381 sekolah dan 1.887 kelas. Kerusakan fasilitas pendidikan tersebut juga melanda Kabupaten Nagakeo, sebanyak 1.487 kelas serta Manggarai Timur. Data laporan per 23 Agustus 2026 menunjukkan sebanyak 6.927 ruang kelas mengalami kerusakan berat. Selain itu, sebanyak 48.164 warga sekolah terpaksa mengungsi akibat tempat tinggal mereka terdampak bencana. Sebanyak 785 sekolah telah mengajukan usulan kebutuhan ruang kelas darurat atau RKD sejumlah 2.908 unit. Petugas mencatat sebanyak 89 tenda darurat telah terpasang sampai hari Minggu 30 Agustus 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemulihan. Kerusakan infrastruktur tercatat merusakkan 418 laboratorium, 1.928 unit toilet, serta 370 rumah dinas guru. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa terus akses melalui portal resmi kami rri.go.id.

0: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
1: Wah, pintar ya anak mama. Andi, Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
2: Aduh, Ma, masih ngantuk.
1: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
2: Iya, Ma, ini sudah siap.
1: Ya ampun, kamu belum mandi ya?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. One, two, three.

Pendengar BGN Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, hingga sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program makan bergizi gratis tersebut. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun, seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Proses penyaringan dilakukan demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembentukan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Program 3 RRI Jakarta.

0: I don't want it.
1: Yang selengkapnya.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa
3: industri nasional.
2: Pagu anggaran Kementerian Perindustrian bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.